0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan kementerian terus melakukan pendekatan lintas sektor mulai dari perbankan hingga komunitas untuk membangun kepercayaan pada kekayaan intelektual atau KI yang bisa menjadi agunan tambahan untuk mendapatkan kredit di perbankan. Beliau mengatakan sejak awal kementerian sudah mendorong ekosistem kekayaan intelektual berbasis financing, di mana tren bisnis yang saat ini berubah dan bisa menempatkan hasil karya kreatif termasuk dalam jaminan agunan. Kemenkraf juga melakukan pendekatan dengan otoritas jasa keuangan agar himpunan bank milik negara atau Himbara bisa memberikan pendanaan pada jaminan kekayaan intelektual berbasis sertifikat. Dan beliau menyebut hal ini juga sebagai tantangan dalam membangun kepercayaan perbankan dan juga komunitas pegiat ekraf. Selain dengan sektor perbankan, Kemenkraf juga melakukan kolaborasi dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI untuk menjadi IP appraisal dan bersama WIPO memberikan pelatihan dan pelantikan 64 IP valuator. Dan sampai pertengahan tahun ini, dari 1.000 pegiat ekraf yang mendaftar, baru 57 yang memenuhi syarat. Menekraf mengatakan akan terus berkoordinasi dengan OJK, IP Valuator, Himbara, dan asosiasi untuk terus mengajak para anggotanya untuk mencoba kur berbasis kekayaan intelektual. Refki juga mengatakan Kementerian Keuangan menyetujui beberapa pegiat ekraf yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya sebagai agunan tambahan dengan fleksibilitas yang masih terus ditingkatkan dan terus dijalankan. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan tentunya masih di Halo Jambi di sesi yang kedua kita untuk edisi hari ini. Ya, Rabu di 3 Juni 2026, sudah 12 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
2: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini di 23 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi. Saya yakin semuanya sudah pada berangkat ya dari rumah menuju ke tempat tugasnya masing-masing, berbarengan juga tadinya dengan mengantarkan anak-anak ke sekolah ya. Karena memang sudah waktunya untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk saat ini, ganti-ganti ya. Untuk ganti-ganti yang mungkin saat ini masih di jalan, hati-hati saja karena yang pasti jam segini sudah sangat mulai ramai di jalan ya. Karena semua orang akan menuju ke tempatnya masing-masing. Ya, dan tentunya masih ada informasi lainnya, ganti-ganti, di mana Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Jambi mengamankan sebanyak 47.872 ekor benih-benih lobster atau BBL yang diangkut tanpa izin menggunakan minibus di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Ya, di mana Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Binaga Siregar di Jambi hari Selasa kemarin mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal saat personil Satreskrim melakukan patroli pada hari Seninnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu petugas menerima informasi mengenai kendaraan yang diduga membawa benih lobster akan melintas. Ya, dan polisi kemudian mencurigai satu unit minibus Innova yang melaju di dekat perbatasan Kota Jambi dan Muara Jambi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 10 kotak styrofoam yang berisi benih-benih lobster jenis pasir. Ya, ganti-ganti, dari hasil penyelidikan awal, benih lobster itu diketahui diangkut dari Lampung dengan tujuan Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Boy mengungkapkan bahwa para pelaku diduga menjalankan aksinya atas perintah seseorang yang berinisial JSM. Iya, dan modus yang digunakan terbilang rapi, ganti-ganti, di mana mobil dengan nomor polisi asli BE1253EL itu berganti-ganti identitas saat melintas setiap provinsi, di mana plat nomor BE1763YJ digunakan saat berada di Lampung, kemudian BG1480AAL di Sumatera Selatan, kemudian BH1475VA di Jambi, dan BM103ZO untuk wilayah Riau. Ya, di mana dalam pengungkapan itu polisi menyita satu unit Toyota Innova, 10 kotak styrofoam berisi 47.872 ekor benih lobster jenis pasir, 4 plat nomor kendaraan palsu, serta satu unit telepon genggam. Dan jika dihitung berdasarkan nilai ekonominya, maka potensi kerugian negara akibat pengangkutan ilegal tersebut mencapai 7,18 miliar rupiah.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Iya, ganti-ganti di informasi lainnya, di mana psikolog anak, remaja, dan keluarga Evni Indriani SPSI MPSI psikolog menjelaskan faktor-faktor yang bisa memicu munculnya sindrom pasca haji pada anggota jemaah haji setelah pulang dari Tanah Suci Mekah di Arab Saudi.

Ya, di mana PR Asosiasi Neuropsikologi Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia mengatakan bahwa orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh merasakan kedekatan spiritual dengan Tuhan dan kedamaian karena bisa fokus beribadah di lingkungan yang kondusif bersama jutaan muslim yang lainnya di tanah suci. Dan menurut beliau, pengalaman itu bisa menciptakan jejak memori emosional yang sangat kuat pada otak, terutama pada sistem limbik atau pusat emosi dan hipokampus atau pusat memori. Kondisi yang demikian dapat menimbulkan perasaan rindu pada suasana ibadah di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, yang tentunya mendorong orang-orang untuk melihat kembali foto-foto maupun video semasa menunaikan ibadah di Tanah Suci. Evni mengemukakan bahwa orang juga bisa merasa ada sesuatu yang hilang setelah pulang dari Tanah Suci seusai berhaji. Menangis ketika mengenang momen indah dan kesulitan menyesuaikan diri dengan rutinitas sehari-hari yang jadi terasa lebih sibuk dan bising. Evni menyampaikan beberapa faktor yang bisa membuat seseorang lebih rentan mengalami sindrom pasca haji, seperti tingkat keterlibatan spiritual yang sangat tinggi selama menunaikan ibadah atau sedang menghadapi tekanan hidup sebelum berhaji. Semakin dalam pengalaman spiritual seseorang selama haji atau umroh, biasanya akan semakin kuat pula jejak memori emosional yang terbentuk. Dan Evni juga mengatakan bahwa bagi sebagian orang, Tanah Suci menjadi tempat beristirahat secara psikologis. Dari berbagai beban kehidupan, ketika pulang dan kembali menghadapi beban itu, kontras emosional menjadi lebih terasa. Orang-orang dengan kepribadian yang demikian suka merenung, memiliki empati tinggi dan sensitif terhadap pengalaman spiritual, sehingga bisa merasakan kehidupan yang lebih mendalam sepulang dari Tanah Suci. Ya, dan menurut Evni, perubahan besar dalam kehidupan pun bisa membuat seorang menjadi lebih rentan mengalami sindrom pasca haji.

0: Halo Jambi.
1: Ya, ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Refli Harsa mengusulkan dukungan penambahan anggaran belanja sampai akhir 2026 sebanyak Rp937 miliar rupiah, memastikan program penguatan ekonomi kreatif nasional berdampak pada kebutuhan percepatan target nasional. Refli mengatakan usulan anggaran belanja tambahan atau ABT tahun anggaran 2026 dilakukan untuk mempercepat pencapaian target, khususnya investasi, ekspor, dan juga penyerapan tenaga kerja ekraf. Dukungan juga diharapkan tidak hanya bersifat anggaran, tapi juga aspek regulasi, koordinasi, dan pengawasan agar agenda penguatan ekraf dapat berjalan terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi pelaku ekraf di seluruh Indonesia. Usulan anggaran Rp973 miliar rupiah akan dialokasikan untuk penguatan program-program yang sudah ada, yakni Desa Kreatif, Kreatif Cup, kemudian Kreatif by Indonesia, bantuan pemerintah untuk stimulan kapasitas usaha, dan akselerasi diplomasi ekonomi kreatif. Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada 4 kedeputian utama kementerian tersebut, yakni kedeputian bidang pengembangan strategi, kedeputian bidang kreativitas budaya dan desain, serta kedeputian bidang kreativitas digital dan teknologi, dan yang terakhir kedeputian bidang kreativitas media. Demikian, saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Go selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi. Kanti-Kanti, berlanjut lagi kita di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan ada juga beberapa lagu pop Indonesia. Kanti-Kanti ya, yang hadir di kebersamaan kita untuk

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Udah jam berapa ini? Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan tentunya masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara yang hadir di kebersamaan kita edisi hari ini. Sudah sampai di tanggal 3, ganti-ganti 3 Juni 2026. Ya, dan semangat pagi buat semua karena pastinya sudah ada di ruangan masing-masing ya. Sudah siap dengan berbagai kegiatan dan pekerjaannya untuk hari ini. Semangat ganti-ganti ya, luar biasa. Iya, dan guna memastikan setiap mekanisme dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis operator pengumpul sampah berbasis masyarakat ganti-ganti atau OPBM, Wali Kota Jambi Dr. Dr. Haji Maulana MKM bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosa SCMA melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi pembangunan transfer depo sampah Kecamatan Telanepura pada beberapa waktu yang lalu, di mana pengecekan ini menjadi bagian penting terhadap rencana pembangunan transfer depo sampah tepatnya yang berada di depan kantor Kecamatan Telanepura yang akan dijadikan tempat penampungan dan pemilihan sementara atau pemprosesan dari OPBM yang berjalan dari setiap RT yang diangkut menggunakan bentor. Ya, di mana Wali Kota Maulana mengatakan dari aspek infrastruktur, depo sampah Telanepura ini akan dilakukan peninggian terhadap pagar bangunan. Dan melalui mekanisme ini, setelah OPBM berjalan menyeluruh dengan dukungan program Kampung Bahagia di tingkat RT se-Kota Jambi, selanjutnya petugas dari Dinas Lingkungan Hidup bertugas melakukan pemilihan di depo sampah dan dilanjutkan pengangkutan ke TPA Talanggulo. Di mana Maulana menyebutkan setelah tidak ada lagi TPS dan OPBM berjalan optimal, pemerintah Kota Jambi di tahun depan akan semakin menggencarkan penyelesaian sampah ini melalui pemilihan langsung dari sumbernya. Dan beliau berharap upaya pemerintah kota dalam menjadikan Kota Jambi yang bersih ini dapat menjadi dorongan bagi masyarakat agar memiliki kesadaran penting tidak membuang sampah sembarangan dan menerapkan budaya malu. Secara tegas, Wali Kota Maulana juga mengungkapkan setelah sistem dan mekanisme terbangun, selanjutnya tugas pemerintah kota akan melakukan penindakan jika masih ada masyarakat yang tidak menghiraukan setiap kebijakan yang telah dijalankan. Ya, dan berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup saat ini, Kota Jambi memiliki 4 depo sampah yang sudah beroperasi dan akan dilakukan renovasi agar lebih layak. Selanjutnya juga akan dilakukan 4 pembangunan baru guna mengoptimalkan program OPBM.

0: Anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's howled back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

Iya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ganti-Ganti masih di 99,2 MHz ya. Dan yang pasti Ganti-Ganti untuk saat ini, terutama Ganti-Ganti dan kita semuanya yang tinggal di Kota Jambi, itu paling tidak untuk kalau misalnya mau membuang sampah harus diperhatikan lagi Ganti-Ganti ya. Karena mungkin selama ini kita buang sampahnya di pinggir-pinggir gitu ya, atau ada tumpukan sampah biasanya kita letakkan di sana, seperti itu ya. Tapi untuk saat ini TPS-TPS liar itu sepertinya sudah ditutup Ganti-Ganti. Dan hanya ada beberapa depo nih yang seharusnya memang kita membuang sampahnya di tempat itu, seperti itu ya. Dan kalaupun Ganti-Ganti ingin membuang sampah, pastikan waktunya Ganti-Ganti ya. Jadi dari pukul 18 sore atau jam 6 sore sampai besoknya ke jam 6 pagi. Jadi kalau lebih dari itu kita akan terkena denda Ganti-Ganti ya. Jadi daripada kita terkena denda, mendingan kita tetap jaga kebersihan lingkungan, kita tetap kumpul sampah-sampah kita dan kita pilih mana sampah basah, sampah kering, kemudian kita antar ke depo di daerah di tempat kita berdomisili Ganti-Ganti ya. Pokoknya sudah ada beberapa depo yang dibangun dan kita tinggal membuangnya ke sana Ganti-Ganti sebelum terakhir diantar ke tempat pembuangan akhir yang ada di Talanggulo Ganti-Ganti ya. Jadi untuk Ganti-Ganti jangan buang sampah sembarangan ya, baik itu dimanapun ya. Terkadang kita lihat juga orang suka membuang sampah dari jendela kendaraannya, seperti itu, walaupun itu hanya seperti plastik atau bungkusan permen Ganti-Ganti ya. Tapi cobalah kita berdisiplin untuk bersih dalam hal membuang sampah Ganti-Ganti ya. Karena kalau lingkungan kita bersih juga kita akan merasa sehat ya, karena lingkungan kita bebas dari yang namanya sampah dan bau-bau yang tidak sedap Ganti-Ganti ya. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, di 08 11 670 79 20 ketikan Didi kebersamaan kita di Jambi Berdendang edisi hari ini ya. Selamat pagi dulu untuk semua kantikanti saya, terutama untuk karyawan-karyawati RRI Jambi tentunya yang aktif di saat ini dengan berbagai kegiatan dan pekerjaannya. Tetap sehat, tetap semangat kantikanti ya, karena masih ada waktu kerja ya, karena Sabtu Jumat itu mungkin ada yang dapat WFA ya, yang lain mungkin masuk gitu ya, tetap semangat ya untuk menyelesaikan tugas ya. Pokoknya banyak libur tapi tetap semangat, tetap harus lebih semangat ganti-ganti ya. Di 08 11 670 79 20. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa kabar ini?
0: Kabar baik nih Bang. Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat lah.
0: Sehat lah, alhamdulillah ya. Lagi apa nih Cik Rusli?
1: Hah?
0: Lagi apa?
1: Lagi nak ke sawah. Iya, lagi siap-siap.
0: Oh, lagi siap-siap. Cuaca kayak mana di sana?
1: Mendung, kayak nak hujan.
0: Kayak nak hujan, tapi bisa kalau ke sawah?
1: Itulah ragu-ragu. Soalnya pas pondok di sawah dulu, matapnya belum melo.
0: Oh, belum melo. Elokin dulu lah pondoknya, Cik.
1: Itu, kemarin itu kan banjir, ya. Tidak ada tempat ngamai pondok itu.
0: Kapan banjir?
1: Kemarin itu kan ngamai sampai ke pondok.
0: Oh, sampai masuk ke atap atau macam mana? Separuhnya?
1: Iya, sampai ke atapnya itu.
0: Oh, tinggi juga ya?
1: Iya, sekarang kan dari surut, baru mulai orang ke sawah kan.
0: Jadi sudah mulai lagi nanam ya, bersihkan ya, dulu ya.
1: Mulai bersih dulu kan. Kayak umur 20 bibit baru tanam.
0: Oh iya, tapi kalau Dek Li dia sudah jago-jago burung nih.
1: Daerah mana dia tuh?
0: Di mana ya Dek Li tuh? Di mana ya? Di Muara Jambi lah ya kayaknya itu. Di
1: Muara Jambi, memang kalau... di daerah yang bisa tahun 2-3 kali nanam padi itu memang cepat nanamnya. Kayak kami di belakang atas sama itu kan bisa 3 kali. Kalau kami ini kan seberang sungai itu setahun cuma 1 kali.
0: Oh, setahun sekali karena kondisi banjir mungkin ya.
1: Iya, banjir terus kan.
0: Oh, jadi sekarang baru nak bersih-bersih dari banjir kemarin ya Cik Rusli.
1: Iya.
0: Cik Rusli, makanan yang kalau dikangenin atau rindu dan pingin makanan itu makanan apa nih Cik Rusli?
1: Itu ini kue apa jenis
0: nasi-nasian? Baseng lah.
1: Kalau kue hobinya pengen itu makan kalau bakso dulu jodoh motor.
0: Apa tuh?
1: Pedamaran kalau orang bilang
0: kue motor.
1: Ya, kalau kami dulu itu kan jodoh motor. Dari daun pisang kan.
0: Iya.
1: Nah, tidak dimakan kan, taruh jahe kayak motor.
0: Dianyutin anunya tuh, wadahnya ya.
1: Jadi dibilang kue motor.
0: Kue motor. Tapi kan sekarang banyak tuh.
1: Iya, kalau dijual-jual tuh ada 5 kecilnya ya.
0: Udah puas makannya ya.
1: Iya, kalau bikin dewek kan besar.
0: Oh iya, jadi pada marah ya.
1: Iya, gak enak kalau bikin dewek kan, iya.
0: Iya, kalau itu kalau kue, kalau makanan? Nah,
1: kalau
0: lauk
1: makanan,
0: apa?
1: Saya tahu hobinya sambal udang itu nalis. Sambal udang, udah tuh pakai sayur kangkung.
0: Oh, itu yang mau dikangenin ya?
1: Iya, kalau kayak rendang, kayak kari itu kurang hobi.
0: Oh.
1: Kalau makan daging dulu ya, sudah makan, apa, istilahnya badan tuh meriang.
0: Oh, meriang.
1: Iya, udah enak lah, kering sama kata orang dusun.
0: Oh, iyalah. Dagunya apa nih, Dek Li?
1: Dagunya kembang selasih, bila.
0: Kembang selasih?
1: Iya.
0: Ayo.
1: Ya, salamnya buat semua-semua lagi dengar ke berempat. Lagi ini mudah, sehat selalu.
0: Iya,
1: lancar lah usahanya, rezekinya lancar.
0: Segalanya yo, lancar.
1: Iya, Dek Li, mudah, semoga sehat selalu.
0: Yuk, amin, insya Allah.
1: Iya, makasih ya waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Cik Rusli, kanti-kanti ya, makanan yang paling dirindukan dan kepingin yang makannya nih lah, apa nih kanti-kanti ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cik Li.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rudi.
1: Iya, apa kabarnya Cik Li?
0: Sehat, alhamdulillah. Abang juga sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga Cik Li.
0: Luar biasa ya.
1: Alhamdulillah Cik Li, tetap jago kesehatan Cik Li, itu yang utama Cik Li.
0: Iya. Bang Rudi, makanan yang pinginnya dimakan sekarang ini apa nih?
1: Kalau kepingin, kelihatannya sudah pingin semua sih, Lis, ya. Sudah tercapai. Kalau lah mau makan lodok, mau makan pizza, sudah. tapi di lidah saya udah ada tempat, tapi Lis, ada mungkin kalau makan lodok, makan pizza, mungkin udah ada Lis, cuma ngikit aja lah dulu.
0: Nah, kalau yang sekarang nih makanan yang pingin, yang dimakan tuh apa nih, Bang Rudi?
1: Kalau kepingin itu udah ada lagi kelihatannya, karena kita juga sudah tercapai semua keinginan juga kan.
0: Kalau kue?
1: Apa sih, Lis?
0: Kalau kue?
1: Kalau kue juga sudah tercapai sih, Lis. Apalagi kue yang mahal tuh kan, kue yang 8 jam 10 jam tuh kan. Nah, itulah sudah juga, alhamdulillah, Lis. Itu
0: jam mati 10
1: juga, Lis, ya, Lis.
0: Iya, iya.
1: Itu takut juga kesehatan gitu kan. Apalagi makan sepotong dua potong tuh paling banyak, yang paling kencang tuh, Lis.
0: Iya. Oh, itu ya. Semua makanan sudah dimakan galau ya?
1: Ya, alhamdulillah, Lis. Sampai seumur kau lah, makan yang dipengen tuh sudah jumbo-jumbo kan. Tapi gitu nampaknya lidah tetap lidah desa lah di sini. Ada mau lidah di kota, kelihatannya Cili. Karena mau makan itu airnya kapok jadinya Cili.
0: Iya, jadi pinginnya balik ke sambal terasi.
1: Balik yang apa lah Cili, tetap itu ke daerah. Kalau nampaknya Cili, soalnya sayang lidahnya nggak dirubah lagi.
0: Iya. Iya dah, lagunya Bang Rudi apa nih?
1: Lagunya kita minta apa belajar, ke Timun Bungku yang remix Cili.
0: Oke, boleh.
1: Oke, yang baru turun tadi siapa, Cik Rusli Cili ya?
0: Cik Rusli.
1: Ya, buat Ciri Cili ya, selamat pagi, sehat selalu. Buat Cili juga ya, sehat selalu, sukses selalu Cili ya. Bang Ijai, Bang Tamrin, ya, no sepuan juga ya, Mbak Tenang juga, Mbak Joker, Mbak Tina.
0: Lagu apa tadi, Bang?
1: Apa, Cili?
0: Lagu apa tadi?
1: Ketimun Bungku, Cili.
0: Oh, Ketimun Bungku, iya.
1: Biarlah kita makan Ketimun Bungku lah, Cili. Bisa diubah, jadi olah, jadi masakan juga bisa jadi.
0: Oh, bisa jadi acar.
1: Kalau kita tuh, Cili, kalau Ketimun Bungku kan kalau musimnya, ya ada laku di Cili, dibagi-bagi, beda kalau di pasar ke Cili.
0: Iya.
1: Jadi kita bisa buat masakan aruk-aruk kalau masak tradisionalnya, Cili. Oh,
0: jadi Bang Rudi tahu juga sambal aruk-aruk?
1: Tahu, Cili tahu juga ya.
0: Tahu iyo, tapi itu kan dari isinya dalam timun itu kan?
1: Iya, dalam timun kita keruk-keruk Cili. Kalau ada ikan panggang, ikan goreng masuk begitu Cili. Cuma kan murah buatnya, bawang merah, bawang putih diiris be pakai terasi Cili. Itu masakan yang darurat Cili. Di desa.
0: Darurat. Itu
1: kalau perut lapar kan, ikan goreng ada, terasi ada, bawang merah ada, putih ada, timun, alhamdulillah tuh.
0: Tapi itu kan gini, Bang Rudi, itu kan cuma diiris-iris kan ya?
1: Iya, iris-iris.
0: Tapi ada juga yang digiling.
1: Ada juga yang digiling, sekarang ini ada juga yang baru kayak digoreng Cili, kayak ditumis.
0: Apanya?
1: Itu sudah dikeruk-kerukan, sudah dicampur, sudah tuh ditumis dikit Cili,
0: Oh gitu.
1: Agak layu dikit baru diangkir.
0: Oh.
1: Nah, baru bisa makan, enak juga Cili, juga saya coba.
0: Iya lagi dicoba.
1: Makan teman-teman kan kayak gitu enak juga.
0: Gitu ya. Memang itulah. tahu namo tapi tidak pernah bikin Bang.
1: Tidak pernah bikin dulu, dia lah kaki saya bikin nih kalau di rumah saya.
0: Iya insya Allah.
1: Kalau Pak Mo sudah kebagian saya masakan saya itu Cili.
0: Oh iya. Iya.
1: Ada darurat kalau di tempat kami namanya.
0: Iya dah.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Berdendang.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas. Jambi Berdendang.

0: Ganti-ganti masih di kebersamaan kita untuk Jambi Bedendang ya di 08116707 9920 nih untuk ganti-ganti yang mau ikutan silakan masih ada waktu kita ya di Jambi Bedendang. Selamat pagi juga untuk Nyai Nilawati apa kabar? Terus Bang Irjal, Bang Hamid, Kak Mus ya. Semuanya lah ya para pensiunan Bang Rojali, Kak Eli, terus juga Kak Nasi, Kak Ius, dan bapak-bapak lainnya. Om-om saya tuh yang sudah pada pensiun, yang lagi pada istirahat, selamat menikmati masa purna bakti tentunya ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Siapa nih?
1: Pen baru nih, Mbak.
0: Siapa tuh pen baru?
1: Ayo.
0: Namanya siapa tuh?
1: Mama Iza.
0: Mama Iza, di mana tuh?
1: Iya, Modong Darat RT 9.
0: Di Modong Darat. Lagi apa nih Mama Iza?
1: Lagi santai.
0: Lagi santai, enggak masak apa?
1: Enggak ada masak, enggak.
0: Kenapa enggak masak?
1: Sudah ada lauk.
0: Oh, sudah ada lauk.
1: Iya, sudah.
0: Mama Iza, makanan yang ingin yang dimakan apa sekarang nih?
1: Macam yang bisa mengandung vitamin lah.
0: Apa tuh coba contohnya?
1: Kalau orang sakit ini banyak pantangannya.
0: Oh, banyak pantangannya. Mama Iza sakit apa?
1: Tensi tinggi.
0: Tensi tinggi. Tensinya sudah lama tuh tinggi-nya.
1: Baru 2 tahun nih.
0: Baru 2 tahun. Diusahakan jadi jangan
1: sampai ini lah, Mbak.
0: Apa? Kenapa?
1: Baru tahunnya tahun inilah.
0: Baru tahun inilah. Selama ini enggak ada pernah ngecek ya.
1: Iya.
0: Tensi tinggi berapa tuh? Iya. Biasanya tingginya?
1: 140, 150.
0: Emang umurnya berapa?
1: Umur 52.
0: Ya lebih tinggi sedikit lah. Harus ini ya, diturunin.
1: Kriting nian, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kriting nian, nelpon perempuan nih.
0: Oh iyalah, berarti pendengarnya banyak ya.
1: Iya, saya ini pen setia nih, Mbak.
0: Oh iya, setia dari kapan?
1: Iya, dari masa kecil-kecil saya.
0: Masih dari kecil?
1: Iya.
0: Masa kecil sih?
1: Iya, kalau enggak ada, kalau... Kalau ke sawahnya bawa radio, kalau ke kebun bawa radio.
0: Dari kecil?
1: Iya, maksudnya umuran tamat SD gitu.
0: Tamat SD. Mungkin radionya lain. Kalau perempat ini baru sekitar, dia dari tahun 2014. Tapi kalau RRI, itu emang sudah lama. Mungkin dengarnya dulu mungkin Pro 1 gitu ya.
1: Mungkin itu
0: lah,
1: Mbak ya.
0: Gitu. Ya dah, lagunya apa nih?
1: Apa?
0: Lagunya mau apa?
1: Kopi Janda.
0: Oh, ya dah dicari nanti ya.
1: Ini terima kasih dengan Amarkan nih.
0: Siapa?
1: Boleh kesini salam dengan Amarkan.
0: Omong salam sama Amarkan?
1: Iya, Amarkan ini yang minta nomornya, Mbak.
0: Siap, Amarkan minta nomor?
1: Ini saya yang minta nomornya dengan Amarkan.
0: Oh, minta nomornya dengan Amarkan.
1: Iya.
0: Oh, iya dah, yuk.
1: Kira-kira salam lah buat ayam, ayo, Mbak.
0: Oke lah ya, makasih ya.
1: Iya, makasih, Mbak.
0: Yuk.

Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, Kang Sule, kenapa? Udah masuk, suaranya mana ya? Yalah, di 0811, ganti-ganti 6707-9920 ya, untuk kayaknya satu penelpon ya, di atau dua lah, boleh ya, dua penelpon lagi di kebersamaan kita di Jambi Bedendang, ganti-ganti ya. Untuk semuanya ganti-ganti dimanapun ya, selamat pagi juga untuk teman-teman di RRI ya, baik itu yang ada di atas ataupun yang di bawah, di samping kiri kanan, yang di depan ya, pokoknya semangat untuk kegiatannya di pagi hari ini, ganti-ganti ya. Di Jambi Bedendang edisi hari ini, hari Rabu di 3 Juni 2026. Jambi Bedendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya kita masih bersama di Pro 4FM 99,2 MHz di Jambi Siang Iko. Dan juga bersama saya tentunya Anur di kebersamaan Jambi Siang Iko menemani kanti-kanti pada formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di kanti-kanti saat informasi untuk kanti-kanti mengenai perjumpaan kita tentunya pada siang hari Iko di mana kemarau melanda, waspadai penyakit ISPA dan DBD. Kanti-kanti memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Jambi menerbitkan imbauan tegas kepada masyarakat untuk memperketat kewaspadaan terhadap ancaman berbagai penyakit musiman. Nah, cuaca panas yang ekstrim kanti-kanti serta debu yang meningkat dinilai memicu potensi lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan hingga penyakit menular lainnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kota Jambi, Dr. Rini Kartika Handajani mengingatkan bahwa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga demam berdarah atau DBD menjadi dua ancaman utama yang wajib diantisipasi selama kemarau ini berjalan. Masyarakat kerap mengira nyamuk Aedes aegypti hanya berkembang biak saat musim hujan. Padahal genangan air statis di dalam rumah selama kemarau juga kerap menjadi tempat ideal bagi jentik nyamuk ganti-ganti. Di mana selain ancaman DBD, dokter ini juga menyoroti peningkatan partikel debu di udara yang berisiko mengganggu kesehatan sistem pernapasan warga. Terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Kasus ISPA rentan melonjak drastis jika masyarakat abai dalam melindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan. Kanti-kanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id dan juga tetap selalu jaga kesehatan ya kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada dan juga tetap jaga kebersihan di sekitar kita. Dan juga tentunya kanti-kanti kita masih bersama di Jambi Siang Iko.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Yo, masih bersama ketiga anti 99,2 MHz Pro 4 Suara Budaya Nusantara dan juga ketiga anti informasi berikut ini di mana budaya mengantar cikal bakalnya budaya gotong royong.

Ganti-ganti tradisi menghantar yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Sunda menjadi salah satu fondasi lahirnya budaya gotong royong yang masih terjaga hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Rahyang Mandala Jati Evi Silviadi, Raja Lembaga Adat Keraton Galuh Pakuan, melalui sambungan telepon dalam siaran radio bertajuk Apresiasi Budaya Sunda di 92,8 FM Perempat RRI Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026 yang dipandu host group Ad Daun. Menurutnya, budaya menghantar merupakan warisan leluhur yang mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam pemaparannya, Rahyang Mandala Jati menjelaskan bahwa budaya menghantar telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Sunda dalam berbagai momentum kehidupan. Ketika ada warga yang mengadakan hajatan, membangun rumah, mengalami musibah walaupun menyelenggarakan kegiatan adat, masyarakat sekitar akan dapat membawa bantuan berupa bahan makanan, hasil bumi, tenaga, atau dukungan moral. Kebiasaan tersebut bukan hanya meringankan beban pihak yang dibantu, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar sesama warga, sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang kuat. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca tentunya di laman rri.co.id.

tradisi makan kelung merupakan representasi dari kepercayaan untuk pengobatan penyakit di kalangan masyarakat Melayu Timur yang masih menganut animisme dan dinamisme. Makan kelung biasanya dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan ritual. Proses tradisi ini dimulai dengan menyiapkan sesajen berupa kue moe yang disiapkan oleh ibu-ibu yang dalam kondisi bersih. Kelung sendiri merupakan sarana dilaksanakannya ritual yang berbentuk meja kayu, yang berumur tua, yang berbentuk persegi panjang, dan kelung dipercaya dapat menjadi media perantara ketika berhubungan dengan kekuatan gaib. Tradisi ini dipercaya bisa memberikan efek penyembuhan, bahkan dapat membawa berkah, terutama untuk masyarakat yang ikut melakukan ritual.

0: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

nanti ada info berikut tentunya manfaat daun kumis kucing untuk kesehatan. Ketika-tika daun kumis kucing dikenal sebagai tanaman herbal yang banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan. Nah, tanaman ini mudah dikenali dari bunganya yang memiliki benang sari panjang menyerupai kumis kucing. Selain digunakan sebagai tanaman hias, daun kumis kucing juga dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi tubuh. Daun kumis kucing mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan juga minyak atsiri yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi. Karena kandungannya tersebut, tanaman herbal ini kerap digunakan sebagai obat tradisional untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Salah satu manfaat daun kumis kucing yang paling dikenal adalah membantu melancarkan saluran kemih. Herbal ini dipercaya kanti-kanti dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu membersihkan ginjal dan saluran kemih dari zat-zat sisa dalam tubuh. Oleh karena itu, daun kumis kucing sering dimanfaatkan untuk membantu meredakan gejala anyang-anyangan dan batu ginjal ringan. Selain itu, kanti-kanti daun kumis kucing juga dipercaya membantu menurunkan tekanan darah. Kandungan antioksidan di dalamnya dapat membantu melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum menggunakan herbal ini sebagai pendamping pengobatan hipertensi. Manfaat lainnya adalah membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Daun kumis kucing kerap digunakan untuk membantu meredakan pegal-pegal, nyeri sendi, hingga rematik ringan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki potensi membantu mengontrol kadar gula darah dan juga kolesterol. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca tentu di laman rri.co.id.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Masih bersama Ganti-Ganti di Jambi Siang Niko dan juga di edisi 3 Juni 2026. Dan nanti pada formasi pukul 11 Ganti-Ganti kita ikuti tentunya teras UMKM. Tetap bersama Ganti-Ganti di 99,2 MHz.

0: kabar hari iku.
1: Di kabar hari iku ketika nanti di mana harga emas antam tidak bergerak setelah koreksi tajam sehari sebelumnya. Ganti-ganti harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada pergerakan Rabu 3 Juni 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.774.000 per gram, sedangkan untuk harga bebek berada di level 2.584.000 per gramnya. Sementara itu, emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.437.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp271.612.000. Produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana besar. Untuk harga tertinggi tercatat pada emas antam ukuran 1000 gram atau 1 kg yaitu seharga Rp200.714.600.000 pada perdagangan hari ini. Pergerakan harga emas antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global yang dinilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung di nilai tengah ketidakpastian ekonomi. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga tentunya kita masih bersama ya di 99,2 MHz.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.

dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro 4 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanti-kanti. Dan juga tentunya kita masih bersama ya di Pro 4 FM 99,2 MHz pada Jambi Siang Iko. Tentunya di Jambi Siang Iko, kanti-kanti, kita ada dialog santai tentunya di siang hari Iko ini, dimana di teras UMKM. Dan juga kanti-kanti, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 tentunya. Dan juga untuk kanti-kanti yang mendengarkan kami di 99,2 MHz ataupun juga melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital, selamat mendengarkan. Dan juga yang menonton kami melalui YouTube kami tentunya di RRI Jambinet, selamat menonton kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Baik, kita langsung menyapa nih bersama dengan Mbak Nur Hayati selaku owner PMP Kelas Kakap, dan juga dengan tema kita yaitu mendulang culang lewat usaha rumahan. Selamat siang, Kak. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Gimana perjalanan ke sini tadi, Kak? Lancar juga ya. Aman jaya. Oke. Baik, tunggu sebentar ya, Kak. Oke, mohon maaf, Kak. Tadi sempat terjeda sedikit ya. Sekarang gimana suaranya, Kak?
1: Aman?
0: Aman ya? Yeah, alhamdulillah. Tadi sempat terkendala sedikit, mohon maaf ya, Kak. Bersama dengan Kak siapa nih? Mungkin kita perkenalan dulu ya. Kak, dari Kak siapa dan juga owner apa, jual apa ini? Mungkin dari kanti-kanti yang mendengarkan ingin tahu nih, siapa sih narasumber kita, kakak cantik siapa sih yang hadir nih di studio Pro 499,2 MHz ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati, owner dari PMP Kelas Kakap. PMP Kelas Kakap ini, kenapa kita kasih nama PMP Kelas Kakap? Ya, karena memang terbuat dari ikan kakap gitu.
0: Kirain,
1: agar lebih familiar gitu.
0: Kirain memang kayak, wah memang kelas kakap nih.
1: Amin.
0: Amin, kita aminkan
1: nama dulu. Yang baik, doa yang baik.
0: Baik,
1: nah, gitu, seperti itu. Betul. Amin ya.
0: Panggilnya Kak Nur ya?
1: Ya, boleh.
0: Wah, sama nih.
1: Kita sama ya?
0: Iya, nama kita sama. Saya Anur, manggil kadang Nur.
1: Oh gitu ya? Bebas aja lah.
0: Iya, bebas aja lah nih, Kak. Ya.
1: Gak dipanggil An?
0: An boleh, Nur boleh. Dikasih jeda, An, Nur boleh juga.
1: Gak bisa sama ya?
0: Iya, gak bisa sama ini. Iya, baik. Bersama dengan Kak Nur ya, kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, dengan owner PMP Kelas Kakap nih, yaitu dengan tema mendulang cuan lewat usaha rumahan. Baik, sebelum kita ke inti pembahasan kita nih, Kak Nur nih. Aduh, manggil nama sendiri nih. Manggil nama sendiri. Baik, Kak Nur, mungkin di awal cerita kita nih bisa dijelaskan ya, apa sih PMP Kelas Kakap dan juga gimana sih Kak Nur sendiri bisa terpikirkan di awal nih, gimana bisa terpikir bahwa wah jual pempeknya kayaknya seru nih, atau wah sambil-sambil nih, atau apa nih, boleh nih, mungkin kita kilas balik lah story ya Kak Nur, boleh nih Kak Nur.
1: Iya, awalnya dulu di zaman COVID ya, tepatnya di 2020. Memang saat itu gak ada yang boleh keluar kayaknya ya.
0: Iya, nah, betul.
1: Memang
0: betul.
1: Virus saat itu lagi nge-booming bener-bener. Dan ternyata dampaknya itu luas gitu. Nah, betul. Termasuk di kita gitu. Nah, waktu itu sih saya memang tidak lagi bekerja. Nah, jadi tidak ada pemasukan gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Wah, saya berpikir juga, saya tetap ingin berkarya gitu.
0: Iya.
1: Dulu sempat menjadi karyawan swasta juga gitu, bekerja nah, seperti itu. Kemudian karena hobi makan
0: masak,
1: pempek.
0: Ya? Oh, kira hobi masak.
1: Hobi makan. Bukan hobi masak ya.
0: Oh, iya, hobi makan. Sama, saya juga deh.
1: Terus lagi kebanyakan kesamaan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, lalu karena suka tadi, saya ingin buat gitu. Pas buat, saya pengen kasih temen. Nah, pengen kasih temen waktu itu. Kemudian kok dia suka gitu. Ih enak, mau pesen dong. Ih kita gak jualan, kita bilang kan.
0: Iya, iya.
1: Saat itu dari satu tadi, kalau boleh saya sebut namanya mungkin.
0: Boleh, boleh.
1: Mbak Evi, terima kasih. Mbak Evi itu orang bulian. Jadi waktu itu saya kasih Mbak Evi. Nah Mbak Evi ini kan bidan ya. Nah jadi teman-teman bidan tuh pada pesen semuanya gitu. Ngelis lah gitu kan. Nah, pokoknya besok kalau kesini lagi bawain lagi ya, kami pesen gitu. Nah alhamdulillah jadi seperti ketemu jarang keluar saya gitu. Ketika ini menghasilkan, kenapa tidak? Ini ini hal yang baik. Kami niatkan untuk menjadi
0: berkah,
1: ya, berkah juga bagi keluarga kami gitu. Baik. Nah sampai saat ini gitu. Alhamdulillah.
0: Sudah 6 tahun ya.
1: Nah, Kak 6 Nur, tahun ya. Dari 2020 sampai sekarang udah 2026.
0: 6 tahun. Apalagi di zaman COVID itu bisa dibilang zamannya inilah ya, transisi ya. Maksudnya kita di rumah terus, nggak boleh keluar, dan juga lain sebagainya. Nah, waktu di zaman COVID itu, untuk Kak Nur sendiri keluar dari rantai itulah ya, kita sebutkan penjualannya itu bagaimana itu? Apakah dari mulut ke mulut yang seperti dikatakan tadi, atau memanfaatkan sosial media ini?
1: Awalnya memang dari mulut ke mulut.
0: Awalnya memang dari mulut ke mulut ya.
1: Tapi karena perkembangan zaman sampai sekarang, kenapa bisa bertahan? Ya karena
0: sosmed itu ya, sosial
1: dari
0: media
1: sosmed
0: itu.
1: Digitalisasi ya sekarang sudah ya.
0: Iya. Nah, apalagi dari, kan bisa dibilang kan apa ya? Bukan mulutmu harimau lagi ya, tapi jempolmu harimau.
1: Berarti berawal dari sini dong ya?
0: Iya, dari jempol berarti.
1: Dari jempol.
0: Oke, berarti di tahun 2020 ya Kak Nur ya,
1: iya,
0: awal
1: di akhir,
0: mulanya. Di akhir 2020.
1: Iya. Oh, jadi okay, kalau nanti bulan Oktober pas dia 6 tahun.
0: Pas 6 tahun ya. Oke, luar biasa ini bertahan sampai hingga sekarang ini. Itu waktu yang tidak mudah tuh pasti. Itu pasti ada suka dukanya, pasti
1: iya dong.
0: Diterima atau enggaknya pasti ada ini. Nah kalau untuk penjualannya sendiri itu udah kemana nih Kak Nur? Maksudnya atau memang cuma nerima yang pesanan aja, atau ada lapaknya, atau ada di Car Free Day misalnya, atau ada yang mesan melewat dari kantor itu?
1: Untuk penjualan, alhamdulillah kita dari rumah produksi Talang Banjar.
0: Waduh, lumayan jauh ya.
1: Kalau dari sini iya.
0: Iya sih.
1: Talang Banjar masih di Jambi juga.
0: Oh, masih di Jambi ya. Masih terjangkau lah ya.
1: Masih terjangkau. Jadi dari rumah produksi, kemudian dari sosmed. Jadi by WA pemesanan seperti itu. Kemudian juga kita sudah mendaftarkan di ya media sosial itu tentu, kemudian di marketplace ya kayak Shopee Food, kemudian Grab Food, Go Food gitu.
0: Ya oke, di pokoknya hampir di semua sosial media lah gitu ya. Oke.
1: Tapi kalau di Jambi itu kita ada buka outlet di Palmerah. Di Palmerah, kemudian pempek Lasakap juga bisa ditemukan di gerainya Kak Snova Senja.
0: Oh, di mana itu?
1: Di toko utamanya di Mayang, store utamanya. Kemudian juga di cabang Kota Baru. Ada juga di toko oleh-oleh Jojabi, Doyan Jajan Jambi di Telanai.
0: Oke. Masih dekat sini rupanya. Nanti kalau sempat ke sana nanti ya. Itu ganti-ganti. Boleh ganti-ganti misalkan kalau hobi, yang hobi apalagi hobi makan pempek nih ya. Yang menghirup cuko gitu, cuko pempek, boleh nih.
1: Jadi enggak harus ke Talang Banjar, bisa di mana wilayah yang dekat. Yang Telanai silakan ke Jojabi, kalau Mayang atau Kota Baru bisa ke Snova Senja Cookies gitu.
0: Oke, baik. Baik, Kak Nur, kita jeda dulu ya. Kita simpan dulu cerita kita ini setelah yang berikut ini.
1: Oke.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentu kita masih bersama di Pro 4 FM 99,2 MHz dan juga masih bersama yo di teras UMKM bersama dengan Kak Nur tentunya pada Jambi Siang Iko, yaitu dengan tema mendulang cuan lewat usaha rumahan. Ya Kak Nur, masih semangat kita nih.
1: Tentu. Masih dong.
0: Oke, kalau dilihat nih, kalau misalkan dari kalau kanti-kanti lihat lewat YouTube, ini udah banyak ya yang dibawakan oleh Kak Nur nih. Ada berbagai varian pempek yang sudah hadir di meja perempat ini. Saya nggak sabar nih, rasanya pengen sekarang makannya. Pengen beli. Oke, baik. Baik, kalau dilihat dari dari atas meja nih, ini varian apa aja nih Kak Nur?
1: Oke, yang best seller ya. Uh-huh. Ini ada varian campur, di mix ini ada kemasan isi 10, isi 20. Nah, yang untuk sering kirim-kirim tuh yang ini. Ada 4 varian di situ. Varian pempeknya, pempek telur, pempek lenjer, pempek adaan, juga pempek kulit.
0: Oh, oke. Okay. Tapi yang best seller yang mana, Kak? Biasanya?
1: Best seller yang favorit sebenarnya kita kulit.
0: Oh, kulit ya. Iya. Saya juga suka sih sebenarnya kulit karena ada krenyes-krenyesnya gitu.
1: Ini kita juga bawain pempek bulat.
0: Oh, ada pempek bulat. Yang adaan. Ya. Oh, oke.
1: Ada lenjer balok. Lenjer balok tuh yang besar, lenjernya besar, bisa dipotong-potong jadi banyak. Okay. Biasanya untuk acara-acara tuh cocok.
0: Oh, iya.
1: Kemudian juga ada pempek selam. Pempek selam tuh pempek telur tapi satu telur utuh di dalamnya, jadi
0: yang
1: besar.
0: Yang besar itu ya, Kak. Ya, oke.
1: Ada lagi kita Tekwan Frozen, cuman kita enggak bawa.
0: Oh, enggak bawa. Tapi kalau untuk harganya sendiri itu kan pasti berbeda-beda tuh. Itu ya, untuk beda. Harganya tuh berapaan,
1: Kak? Nah, ini yang isi 10. Harganya 35.000.
0: Oh, oke, yang isi 10 35.000 ya. Oke.
1: Yang isi 20 70.000. Kemudian selamnya isi 2 per pack 30.000. Sama ada pempek balok, lenjer balok tadi 60.000.
0: Oh, 60.000 lenjer balok tadi ya. Oke. Oke, berarti dia setiap satu pack itu beda-beda ini Kak ya. Maksudnya beda-beda isiannya ya.
1: Beda.
0: Oke.
1: Tapi biasanya ada juga, Kak, aku boleh enggak request misalnya? Aku tuh sukanya kulit tapi kulit semua gitu. Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kita sesuaikan gitu. Oke. Tapi selama dari 6 tahun ini 2020 hingga 2026 nih ini, Kak. Itu sudah punya tim agaknya.
1: Alhamdulillah. Seperti hari ini saya tinggalkan ya tim kita lagi buat pempek nih.
0: Oh, lagi buat pempek sekarang ini. Mungkin lagi dengerin nih sekarang.
1: Ah, mudah-mudahan. Ya. Sambil bulet-buletin kan?
0: Iya.
1: Sambil dengerin Pro 4
0: ya. Iya, Pro 4. Wah, ini Kak Nur nih. Oke, kalau
1: sama MC-nya Bang Anur.
0: Iya, Bang Anur juga nih, sama-sama Nur. Oke, baik Kak Nur. Kalau untuk pembuatannya sendiri itu bagaimana? Kan dia beda apa ya, beda
1: varian, beda ya, cara,
0: beda caranya. Itu kalau untuk pembuatan mungkin dari yang bisa dibilang dari mudah dulu ya. Kalau menurut dari Kak Nur yang mudah yang mana ini?
1: Yang mudah. Yang mudah pempek lenjer sih.
0: Pempek lenjer ya. Oke.
1: Dilenjer-lenjerin dan rata-rata semua tim tuh bisa gitu.
0: Bisa.
1: Kalau pempek telur memang dia lebih tricky. Kalau misalnya kepenuhan dia bisa bocor, kalau misalkan dia kelamaan dia bisa pecah kayak gitu.
0: Oke.
1: Kalau yang lebih mudah si lenjer.
0: Lebih mudah yang lenjer ya. Oke. Tapi pernah enggak sih dari Kak ini ya, Kak Nur sendiri pernah aduh, gagal nih adonannya nih. Atau gagal untuk cara pembuatannya ini?
1: Tentu pernah lah ya. Pernah. Jadi misalkan dari awal buat itu, misalkan airnya
0: kebanyakan
1: atau kedikitan, seperti itu pengaruh juga. Kemudian lebih ke pembuatan secara langsung sih, misalkan telur itu, pempek telur itu kelamaan, nah dia akan meletus gitu, pecah. Nah itu nggak bisa dijual gitu.
0: Oke, itu kita makan sendirilah.
1: upah untuk yang buat ya.
0: Iya, itu upah-upah, wah rezeki nih.
1: Rezeki buat yang buat.
0: Okay, tapi kalau buatnya memang dari rumah nih, Kak?
1: Iya, dari rumah, okay. Dari dapur rumah. Maka kita awal dulu kenapa pilih
0: pempek
1: makanan gitu ya. Dari hal yang menurut kami bisa dijangkau secara modal gitu. Dari dapur sendiri, dari wajan yang satu itu, dari kompor yang ada, dari alat-alat yang ada di rumah saja gitu.
0: Iya, iya. Dan juga penjualannya bisa terbilang mudah terjangkau juga ya, mudah di apalagi kan mudah diminati banyak orang juga.
1: Ya, alhamdulillah pempek ini tidak lekang di waktu.
0: Ya.
1: Jadi dari zaman kapan ke kapan, kemudian favorit juga dari semua umur, anak-anak suka, orang tua pun suka.
0: Orang tua pun suka ya.
1: Satu lagi kayaknya cocok di segala suasana.
0: Betul.
1: Mau panas, mau hujan, atau mau kumpul keluarga, atau juga ada acara, itu alhamdulillah cocok.
0: Cocok juga. Apalagi yang hobi ngirup cukor.
1: Itu Bang Anur kayaknya ya deh.
0: Iya, itu cukor itu memang nikmatnya beda memang ya.
1: Kalau enggak dirup enggak enak ya.
0: Iya, beda gitu.
1: Tapi rasanya. Ada beberapa cara memang, ada yang suka dicocok, ada yang suka dihirup.
0: Oke. Tapi kalau untuk penjualan sendiri ini sudah sampai mana nih, Kak?
1: Alhamdulillah di Jambi dan juga di luar Jambi, beberapa kota di Indonesia.
0: Oh, udah beberapa kota di Indonesia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Berarti udah memang udah di luar provinsi Jambi, udah kemana-mana berarti ya.
1: Khususnya untuk oleh-oleh.
0: Oh
1: dan
0: iya.
1: Kirim-kirim kan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misal ada yang pernah nggak dianya ini apa ya, dia tiba-tiba gitu, Kak, kami mau pesan, tapi besok harus jadi gitu.
1: Ya, alhamdulillah ada dong.
0: Begadang waktu itu, Kak?
1: Enggak. Oh, alhamdulillahnya
0: stok
1: yang
0: ada, ya?
1: Kemasan vakum itu kita ready-kan setiap hari.
0: Okay,
1: kecuali yang kayak tadi ada request kan, Kak, aku maunya ini, ininya sekian, baru kita siapin.
0: Okay. Jadi memang sudah ada dan juga disiapin memang dari
1: kita ready-kan stok, iya.
0: Okay.
1: Dan untuk yang di outlet tadi yang kita sebutkan di awal tadi itu memang juga Ready-nya frozen. Tapi kalau mau yang ready to eat, udah siap goreng, siap santap, itu di outlet kita Tepal Merah dan juga di rumah produksi di Talang Banjar.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Baik. Nah, Kak, kita ngomongin juga kan dari 2020 ya sampai sekarang ini ya, pastinya banyak suka dukanya ya. Mungkin kita sebutkan strategi dari Kak Nur sendiri sih, itu seperti apa sih untuk bisa bertahan? Apalagi kan di zaman COVID ya, yang kita tidak boleh kemana-mana dan juga kita harus memanfaatkan ini, memanfaatkan itu, bahkan kita juga harus melibatkan juga orang sekitar kita. Itu gimana tuh, Kak? Kalau dari Kakak sendiri
1: strategi ya?
0: Iya,
1: kalau strategi sih saya lebih ke terus aja aktif di sosial media gitu. Jadi kita kan nggak harus keluar gitu. Zaman sekarang kan orang rata-rata pegang HP.
0: Betul.
1: Jadi bisa lihat di HP gitu. Minimal ya bikin status WA gitu.
0: Ya.
1: Pernah saya nggak bikin status tapi teman-teman, Kak masih jualan nggak sih, Kak? Gitu kan. Oh berarti status kita ditunggu juga ya gitu.
0: Ya, betul.
1: Jadi ya sudah, berarti saya usahakan hadir gitu di media sosial.
0: Oke. Tapi kalau untuk membagi waktunya itu gimana itu, Kak? Kan kadang-kadang kita juga terkendala waktu dan juga harus ada yang dikerjakan deadline kita, itu untuk ngatur waktunya gimana itu?
1: Mengatur waktu ya. Untuk media sosial sih saya kan tidak standby-nya tidak harus 24 jam. Artinya dalam satu hari saya ada bikin status 2 atau 3 kali lah gitu. Kalau justru memang belum begitu banyak jamnya ke medsos gitu.
0: Oh,
1: saya lebih banyak
0: langsung masih, ya ke lapangan ya.
1: Masih banyak pegang produksi juga kan gitu. Ya diusahakan hadir aja itu. kalau okay. WA kan pemesanan rata-rata di WA.
0: Oh, pemesanan memang di WA ya.
1: Rata-rata pemesanan di ini. Dari kalaupun dari Instagram misalnya kan larinya juga ke WA juga ke WA gitu. Juga, jadi ya. Standby aja WA.
0: Oh iya. Oke, kami perlu nikah.
1: Siap gitu.
0: Siap gitu. Jadi nanti. Oke. Tapi biasanya kalau dari Kak Nur sendiri itu yang paling banyak itu sudah berapa, kita punya berapa pak ya atau apa-apa ini kalau pemesanannya itu?
1: Pemesanan terbanyak itu ya, terbanyak. Biasanya event tahunan, misalkan event tahunan. Idul Fitri. Kita.
0: Oh iya,
1: Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari besar.
0: Oh pas hari-hari besar ya. Oke berarti kemarin ini ya, ya banyak pemesan ya, alhamdulillah. Keteteran nggak itu kak?
1: Ya, alhamdulillah pokoknya.
0: Iya alhamdulillah ya. Banyak yang pesan dan juga kita harus tetap bersyukur ya kak ya.
1: Ya selalu bersyukur kalau nanti bersyukur insya Allah Allah lipat gandakan lagi. Ya.
0: Oke. Tapi kalau untuk sudah sampai mana itu paling jauh untuk penjualannya itu kak?
1: Untuk saat ini kirim-kirimnya masih di Indonesia sih. Indonesia, Papua ada.
0: Oh itu udah paling
1: tapi
0: jauh.
1: Tapi alhamdulillahnya tuh ada juga keluar tapi dibawa sendiri ya.
0: Oh iya, iya.
1: Ke Belanda pernah, Malaysia, Paris.
0: Luar biasa ya juga udah, pempeknya udah sampai ini.
1: Iya, nanti mudah-mudahan orangnya nyusul ya.
0: Amin.
1: Gak apa-apa, pempeknya dulu.
0: Iya, penting jualannya sudah keluar. Oke, luar biasa ya Kak Nur ya. Berarti ini kalau untuk yang di frozen ya, itu tahan berapa hari itu Kak?
1: Untuk kemasan vakum seperti ini, di suhu normal, suhu ruang, itu 2-3 hari.
0: 2-3 hari
1: iya,
0: ya.
1: Jadi ini vakum frozen. Kita bekukan, nah, kemasannya sudah vakum, kedap udara. Jadi ini menghindari bakteri-bakteri yang berkembang gitu. Jadi pakai kemasan vakum seperti ini, biar tahan. Tapi kalau misalkan ternyata lebih jauh lagi, contoh waktu itu mau dibawa ke Papua kan, jadi kan takut nih, kayaknya nggak 3 hari deh katanya, bisa 4-5 hari gimana ya gitu. Maka kita tambahkanlah kemasan yang packingnya beda gitu. Jadi kita tambahkan styrofoam box kayak gitu. Kita tambahkan pendingin lagi. Bisa ditambahkan ice gel. Nah, jadi dia lebih lama lagi tahannya gitu.
0: Oke. Itu sudah sampai Papua, sudah sampai luar negeri, luar biasa lah. Sudah berapa hari tanya kak? 4-5 hari ya?
1: Iya, nggak nyangka juga ya. Produk ini bisa kemana-mana.
0: Iya, udah kemana-mana. Amin, semoga ownernya udah bisa kemana-mana juga.
1: Amin. Ya Allah.
0: Tapi kalau untuk pembagian pembuatannya sendiri, itu kan kakak kan ada untuk tim ya.
1: Iya.
0: Untuk tim itu gimana itu untuk pembagian? Misalnya ini ada yang pegang bagian ini pegang bagian ini.
1: Untuk saat ini seperti itu, karena untuk lebih mudah koordinasinya kan. Kemudian kalau misalkan ada yang berbeda, itu bisa juga tahu si penanggung jawabnya gitu. Jadi yang buat kulit khusus kulit. Ya. Kemudian nanti telur begitu juga. Nah untuk saat ini sih yang lenjer yang bisa dipegang semua.
0: Oh dipegang
1: gitu.
0: Semua ya. Kalau yang lain itu masih orang tertentu aja gitu.
1: Kalau kulit ya khusus kulit ya gitu.
0: Kalau untuk pengantarannya kita sendiri juga ada ini yang ngantar.
1: Nah kalau pengantaran pakai apa namanya tuh?
0: Oh, kan sosial
1: kita
0: media
1: gitu. Ojol ya. Misalnya ada yang pesan, ya kita bantu pesankan ojol gitu.
0: Pesankan ojol gitu.
1: Tapi alhamdulillah kita juga ada kurir
0: sendiri.
1: Yang bantu kita. Jadi langganan kan gitu. Jadi lebih paham untuk bahkan sekarang ada bapak kurir itu sudah paham, oh pelanggan oh yang itu wilayah ini.
0: Iya langsung gitu, dia
1: langsung
0: udah paham
1: rute
0: gitu.
1: Gas.
0: Oh paham ini rute. Punya Ibu Nur nih.
1: Sudah mulai paham rutenya gitu.
0: Iya di mana dimananya gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan bersamaan, ya kita dibantu dengan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang kayak Maxim, Gojek,
0: ya,
1: gitu,
0: lain sebagainya. Ya,
1: alhamdulillah terbantu juga di zaman yang
0: sekarang ini yang serba era digital ini ya. Oke. Nah kalau dari Kak Nur sendiri ya ngelihat, apalagi sebagai UMKM, pelaku UMKM kan terbantu nih sekarang di era digital itu, gimana ngelihatnya nih Kak?
1: Ya alhamdulillah terbantu ya. Jadi ya kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya lah gitu.
0: Supportif, positif-positifnya lah gitu ya Kak. Iya. Oke, luar biasa. Baik Kak Nur, gak terasa nih kita ngobrol udah hampir 1 jam.
1: Wah, serius?
0: Iya, udah hampir 1 jam loh ini. Oke, mungkin terakhir nih sekaligus untuk closing statement kita, mungkin apa nih yang ingin disampaikan ini kepada kanti-kanti kita nih yang mendengarkan.
1: Oke, untuk yang mendengarkan, untuk pelanggan dulu deh. Saya mau menyapa pelanggan-pelanggan baik kami. Terima kasih sudah aktif di dalam proses ini gitu, dari dulu kala sampai sekarang. Semoga tetap terjalin kerjasama yang baik, kemudian dilancarkan rezekinya karena sudah membantu melariskan jalan kita gitu ya, bakulan kami ini. Kemudian untuk yang belum pernah cicip, monggo silahkan, ya, boleh silakan icip-icip. Bisa di nomor WA tertera.
0: Boleh, boleh disebutkan.
1: Iya, boleh kenalan kita di 0852 6652 8572. Atau langsung saja ke Instagram at PMP underscore kelas kakak.
0: Oke. Nah kalau untuk daerahnya tadi di mana aja nih Kak?
1: Di rumah produksi kita Talang Banjar, kemudian di outlet Palmera, sebelum Simpang Bolong, kemudian bisa juga di store Snova Senja Cookies, store utamanya di Mayang, kemudian di cabang Kota Baru juga toko oleh-oleh Jambi Jojabi di Telanai.
0: Di Telanai, baik. Baik, terima kasih Kak Nur sudah hadir dan juga berbagi cerita. Mudah-mudahan untuk PMP kelas kakapnya lebih dikenal lagi dan juga lebih maju lagi.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga bisa buka apalagi outlet lagi di mana-mana di setiap titik. Amin.
1: Doa baiknya.
0: Amin. Baik, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, itu tadi Dio teras UMKM kita, ngobrol santai kita tentunya di siang hari Iko, dan juga saya Re dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang Iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro 4 RRI Jambi.

Batang hari tenang aeknyo. Kabupaten Merangin diawali huruf M. Jambi siang iko kita besamo nganing cerita UMKM. Hanyo di Pro 4 RRI Jambi.

0: Jambi Siang Iko.
1: Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal

diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

Ya, selamat siang Kak Tiganti. Satu informasi untuk Kanti tentunya pada siang hari Iko, di mana pastel cemilan renyah dengan jejak sejarah dari Eropa ke Nusantara. Kak Tiganti, pastel menjadi salah satu jajanan tradisional yang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Kudapan berbentuk setengah lingkaran dengan kulit renyah dan isian bihun, wortel, kentang, serta telur ini kerap hadir dalam berbagai acara, mulai dari arisan, rapat, hingga hajatan keluarga. Di balik cerita rasanya yang gurih, pastel ternyata memiliki sejarah panjang yang berasal dari pertemuan berbagai budaya kuliner dunia. Nah, ganti-ganti menurut buku Riwayat Kuliner Indonesia Asal-Usul, Toko, Inspirasi, dan Filosofi karya Radiatul Muhlisin Asti, banyak makanan yang kini dianggap khas Indonesia sebenarnya merupakan hasil alkulturasi budaya dengan bangsa-bangsa asing yang datang ke Nusantara. Salah satu contohnya adalah pastel yang diyakini mendapat pengaruh dari tradisi kuliner Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol. Ganti-ganti, secara etimologis, kata pastel berasal dari bahasa Portugis yang merujuk pada makanan berbahan pastry atau kue berkulit tipis. Pada abad ke-16, ketika bangsa Portugis mulai menjelajahi dan berdagang ke wilayah Asia, termasuk Nusantara, mereka turut membawa tradisi kuliner yang kemudian beradaptasi dengan bahan-bahan lokal. Ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tulang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

Ya, selamat siang ganti-ganti. Satu informasi untuk ganti-ganti, di mana kue tradisional lemet masih diminati. Ya, di tengah gempuran tren kuliner modern dan kue-kue kekinian bergaya barat, jajanan pasar tradisional khas Nusantara terbukti masih memiliki tempat spesial di hati masyarakat. Salah satu yang tetap eksis dan digemari adalah kue tradisional berbahan dasar tepung atau umbi-umbian dengan aroma khas bungkus daun pisang. Ganti-ganti kue tradisional yang bertekstur kenyal dengan cita rasa manis legit ini seringkali menjadi prima dona dalam berbagai acara, mulai dari teman minum kopi di pagi hari, suguhan arisan, hingga hidangan wajib di acara adat. Salah satu keunikan yang membuat jajanan tradisional ini tetap diburu adalah penggunaan daun pisang sebagai pembungkus alami. Proses pembungkusan yang menyatukan adonan manis dengan aroma daun pisang memberikan sensasi wangi khas yang tidak bisa digantikan oleh kemasan plastik modern. Ya, ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca tentunya di laman rri.co.id. Selanjutnya nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti pada siang hari Iko tentunya ganti-ganti, yaitu Suara Budaya Nusantara bersama RRI Ternate dan juga RRI Jakarta. Tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

mereka melaporkan tentang telah selesai tugas tim BRIN kepada Bupati di kantor kandangan. Dan dijelaskan Kabupaten ASN menjadi salah satu objek penting peneliti kebudayaan di Indonesia karena kekayaan tradisi lisan, utamanya konsep PAMA 500 yang berupa sistem larangan atau pantangan adat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa pukul 13 kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini Abang Po, semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal ajak Abang Po dan pendengar untuk ngobrol tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan bersama dengan RRI Ternate. Di sana sudah ada rekan saya Ahmad Aramalan. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Sore ya. Itu masih di mute kayaknya. Halo.

0: dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Atau gini aja deh, sambil diutak-atik ya barangkali ya, Bang Ahmad Ramlan boleh mulai dulu deh ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. Herman Usman. Coba, dicoba dulu Bang Ahmad.
1: Ya, baik, selamat siang ya di Jakarta dan selamat sore dari Indonesia Timur, tepatnya di Ternate, Ponova.
0: Ya.
1: Apakah bisa mendengarkan suara saya? Sudah jelas di sana?
0: Sudah. Suara saya sudah terdengar?
1: Jelas di sini. Jelas.
0: Oh iya.
1: Jelas Ponova.
0: Kembali sedikit tapi nggak apa-apa ya. Nggak seperti yang tadi. Baiklah kalau gitu ya. Siap. Laksanakan dulu dah ngobrolnya. Nanti baru kita ngobrol panjang lagi. Kasian narasumber kita sudah nunggu dari tadi. Silakan Bang Ahmad.
1: Siap. Baik. Pendengar suara budaya Nusantara seperti yang sudah dipublikasikan atau dipromosikan lewat media sosial ya maupun lewat udara untuk tema yang torang bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Dan di studio Pro 4 Ternate saya sudah bersama dengan narasumber ya yang juga penulis buku mengenai dengan jejak Kesultanan Ternate, dinamika kekuasaan dan kosmopolitanisme ekonomi global. Bapak Dr. Herman Usman, beliau adalah sosiolog dan salah satu penulis buku Kesultanan Bacan. Baik, dan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Herman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad.
3: Iya, selamat sore untuk para pendengar
1: seluruh Nusantara tentunya.
3: Seluruh Nusantara ya.
1: Ya, Pak Herman, saya menyapanya Pak Her apa Paman?
3: Bang Herman saja.
1: Oh, begitu. Siap.
3: Soalnya pelupanya agak formal.
1: Formal gitu ya. Iya. Baik, biar lebih akrab berarti torang panggeko atau abang saja ya.
3: Abang.
1: Oke, Abang Herba ya. Sehat ya, Abang ya?
3: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Baik, Abang Herman, seperti yang tadi Sodi Sentili ya, torang bahas mengenai dengan menelusuri jejak Kesultanan Ternate. Tapi di sini torang lebih ke dinamika kekuasaannya ya,
3: ya.
1: Terkait juga dengan kosmopolitanisme ekonomi global.
3: Ya.
1: Nah, jadi pendengar sahabat budaya suara budaya Nusantara, seperti yang torang ketahui, Kesultanan Bacan merupakan salah satu kesultanan penting di kawasan ya. Timur Indonesia. Jadi ini selama berabad-abad gitu ya, Pak Herman.
3: Ya.
1: Ya, terutama pada masa perdagangan rempah-rempah, Kesultanan Bacan memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan internasional yang mencakup Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Eropa. Jadi dalam konteks ekonomi kosmopolitan, kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat pertukaran komoditas, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, agama, dan tradisi ekonomi yang berbeda.
3: Ya.
1: Nah, jadi di sini torang bakal ulas ya, lebih lanjut bersama dengan torang ke Ko Herman, Abang Herman. Nah, jadi Abang Herman, bagaimana nih ya keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu?
3: Oke, makasih banyak Bang
1: Ahmad atau Bang, disapa Ato ya.
3: Bang Ato.
1: Ya.
3: memang agak. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mungkin disclaimer dulu. Kita menelusuri jejak Kesultanan Bacan ini bukan di aspek sejarahnya.
1: Sejarah, ya.
3: Memang saya bukan orang sejarah.
1: Yeah.
3: Dan waktu kami menulis atau meneliti dan menerbitkan buku ini, itu melalui satu kegiatan oleh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Maluku Utara. Dan kebetulan kami itu tim untuk menyusun atau meriset dulu di Kesultanan Bacan, karena ada 4 kesultanan yang kami lakukan riset. Maluku Kieraha maksudnya. Jadi ada Ternate, ada tim tersendiri di Ternate, ada Tidore, ada Jailolo, dan kebetulan saya dengan beberapa teman itu lakukan riset di

0: Nah, dalam perjalanan riset itu, kalau kami mengambil aspek sejarahnya, itu sudah ada beberapa buku yang menulis soal itu. Salah satunya adalah lewat Kepulauan Rempah oleh almarhum Pak siapa? Amal, Pak Dan Amal. Nah, kami kebetulan dalam hasil riset itu, kami melihat ada hal yang unik dan tidak pernah selama ini diekspos secara lebih luas, yaitu berkaitan dengan soal kosmopolitanisme ekonomi global, di mana Bacan ternyata ikut menentukan perjalanan rempah di pentas dunia. Nah, memang kalau bicara soal sejarah, Bacan ini menurut catatan yang kami temukan dan juga dari beberapa buku yang kami lihat, ini dipindah dari Pulau Makian ke Pulau Bacan itu karena ada erupsi gunung berapi yang ada di Makian, lalu pindah ke Bacan. Nah, di Bacan ini, kalau dalam beberapa catatan yang kami dapat, itu adalah salah satu pulau besar di Kabupaten Halmahera Selatan, dan juga memang dia merupakan wilayah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang, kalau sekarang ini dia sangat luar biasa jumlah penduduknya. Dan dia memiliki bentang luas wilayah itu 2.053 km persegi yang terletak di bawah garis khatulistiwa pada 127 sampai 128 derajat bujur timur dan 5 sampai 10 derajat lintang selatan. Nah, Pulau Bacan ini, sebelum kami masuk ke situ, sekilas mengulas tentang geografisnya, itu sebelah utara itu dia berbatasan dengan Kayowa dan Gurici. Lalu selatan itu bersebelahan dengan pulau-pulau Obi, lalu di barat dengan Laut Maluku, di timur dengan Selat Patenti atau dan Halmahera bagian selatan. Nah, di Pulau Bacan itu ada pulau-pulau besar, yaitu Pulau Bacan sendiri, lalu ada Kasiruta, ada Mandioli, dan ada Batang Lomang. Nah, saya ingin bilang bahwa Kesultanan Bacan itu adalah salah satu kerajaan tertua di kawasan di Maluku Kieraha dan juga mungkin di kawasan Timur Nusantara yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan global. Nah, dia bersama dengan kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, dan Jailolo. Nah, Kesultanan Bacan itu termasuk dalam empat pilar kekuasaan Islam yang ada di wilayah Maluku Kieraha atau Maluku Utara. Lalu dari situlah dia membentuk jaringan politik dan ekonomi kawasan rempah-rempah. Nah, kejayaan Kesultanan Bacan itu tidak dapat dipisahkan dari posisi strategi Maluku, kawasan Maluku waktu itu, sebagai pusat produksi cengkeh yang sejak abad 15 itu menjadi komoditas yang paling dicari di dunia. Dan dalam konteks itu, maka Kesultanan Bacan itu bukan saja sekadar sebagai sebuah kesultanan lokal atau kerajaan lokal, tapi dia adalah bagian dari mata rantai ekonomi global awal yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Jadi bayangkan, di tengah ada empat kerajaan yang tiga mungkin sibuk dengan kepentingan mereka. Kesultanan Bacan itu sibuk dengan bagaimana dia melakukan perdagangan dengan wilayah Eropa, global gitu. Nah, sejarah juga mencatat bahwa perdagangan rempah-rempah itu telah menghubungkan Maluku dengan jaringan internasional jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu penulis sejarawan Anthony Reid itu pernah menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara itu maritimnya itu mengalami apa yang disebut dengan abad komersil pada abad ke-15 hingga abad ke-17. Dan ketika itu perdagangan laut berkembang pesat, di mana rempah-rempah itu menjadi komoditas utama di dunia. Nah, pada masa itu cengkeh dari Maluku, waktu kawasan belum ada Maluku, Maluku Utara, tapi masih pakai kawasan Maluku.
1: Kawasan Maluku, benar.
0: Itu memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar internasional, karena itu digunakan untuk pengawet makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan aristokrasi di Eropa. Itu menurut catatan dari Anthony Reid. Nah, dalam jaringan perdagangan tersebut, Kesultanan Bacan itu memainkan peran penting sebagai simpul distribusi dan jalur pelayaran gitu. Nah, karena letak geografis Kesultanan Bacan yang begitu strategi di antara jalur pelayaran Maluku dan Sulawesi membuat wilayah Kesultanan Bacan ini strategis untuk aktivitas perdagangan. Mulai para pedagang Arab, Gujarat, Melayu, hingga Cina itu datang ke kawasan Maluku hanya untuk memperoleh rempah-rempah. Nah, di waktu itu Kesultanan Bacan itu melakukan impor, ekspor, itu selain rempah-rempah, itu juga ada kopi, ada damar yang menjadi kebutuhan dunia internasional saat itu. Nah, hubungan dagang yang dilakukan oleh Kesultanan Bacan itu tidak hanya membentuk pertukaran ekonomi, tapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam, dia berkembang di Bacan, Kesultanan Bacan itu melalui interaksi dagang yang intensif, terutama daripada para pedagang dari pedagang muslim dari luar luar kawasan itu. Nah, itu yang membuat Bacan itu menjadi begitu sangat intensif untuk dia terus berkembang terkait dengan soal perdagangan internasional itu. Nah, lalu ada catatan juga dari Andaya, Leonar Andaya, itu dia bilang bahwa kekuatan politik Kesultanan Maluku saat itu dibangun melalui kontrol atas perdagangan rempah-rempah dan hubungan diplomatik dengan pedagang asing. Nah, Kesultanan Bacan itu memanfaatkan jaringan tersebut, jaringan perdagangan itu, untuk memperkuat legitimasi politik dan pengaruh regionalnya. Bahkan boleh disebut bahwa Kesultanan Bacan itu menjadi salah satu wilayah yang memiliki hubungan cukup awal dengan Portugis setelah kedatangan mereka ke Maluku pada awal abad 16. Nah, kehadiran Portugis menunjukkan bahwa Bacan telah masuk dalam orbit ekonomi global kolonial yang sedang berkembang kala itu. Nah, itu mungkin pengantar untuk kita memulai membedah bagaimana Kesultanan Bacan ini berada pada wilayah soal itu. Mengitu, Bang Ato.
1: Ya, baik. Sudah dipaparkan ya bagaimana keterlibatan Bacan dalam jaringan perdagangan global saat itu ya. Ya. Dan tadi juga sempat mengarah ke sejarahnya. Ya, jadi ya. Dari awal mula pembentukan sejarahnya sendiri itu memang berawal dari Makian kemudian ke Bacan ya. Ya. Lalu berkembanglah ke keterlibatan Bacan sendiri khususnya dalam jaringan perdagangan global pada saat itu ya. Nah, selain keterlibatan atau hubungan dengan orang Melayu ya, tadi juga sempat disentil Arab, Cina, apakah dari bangsa-bangsa Eropa ya, Belanda maupun Portugis juga sempat menjalin hubungan atau kerjasama dengan Bacan itu sendiri itu?
0: Iya, memang pihak Kesultanan Bacan itu memiliki kemampuan berdagang yang luar biasa. Jadi tidak hanya soal rempah-rempah, ya, tapi mereka juga melakukan interaksi, berjual. Bahkan mereka berjual itu ada emas
1: juga,
0: ada kayu, ada damar, ada kopi, dan ada sumber daya lain. Bacan itu sampai sekarang itu punya kopi terkenal, kopi robusta apa yang pernah diminum oleh Ratu Wilhelmina. Waktu itu, waktu Belanda ada di sana itu. Iya. Itu pernah meminum kopi yang luar biasa.
1: Apakah eksistensi kopi itu masih ada, Pak ya?
0: Nah, itulah yang menjadi persoalan.
1: Oke.
0: Lalu yang berikut dengan damar, dengan kalau kita ke Bacan itu masih ada beberapa peninggalan itu yang saya kurang tahu apakah itu masih bisa didapatkan atau tidak itu. Nah, itu yang menjadi persoalan.
1: Sekarang. Berarti memang Bacan ini selain mempunyai rempah-rempah seperti pala cengkeh, ternyata di satu sisi dia juga punya kekayaan alam lain seperti emas, pertambangan dan sebagainya.
0: Betul.
1: Makanya di sana juga menjadi pusat perdagangan dan juga diperebutkan oleh bangsa-bangsa. Ya,
0: dan memang Bacan Eropa. Itu dia bertumbuh itu sebagai wilayah yang heterogen. Heterogen maksudnya adalah DP penduduk itu bukan homogen orang Bacan, bukan.
1: Tapi
0: dia ada Makeang, ada Galela, ada Tobelo, ada dari luar begitu. Jadi kalau dibilang pada tahun 1850 itu penduduk Bacan itu yang asli itu hanya tinggal 400 orang.
1: Oh iya benar. Berarti paling minoritas nih ya.
0: Ya,
1: justru pribuminya nih ya. Nah,
0: tapi dia memiliki, jadi Kesultanan Bacan itu menerima, dia terbuka. Dia menerima etnis apapun juga di sana untuk berkembang. Hmm. Itu yang dasarnya di situ. Maka mungkin dia menjadi salah satu apa ya pusat perdagangan awal kalau di Kesultanan, empat Kesultanan ini. Gitu, gitu Pak Ato. Jadi.
1: Nah, baik, sahabat budaya dan pendengar Suara Budaya Nusantara, tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya, Pak Nova.
2: Ya, Bang Ato. Tapi kita break dulu ya. Sebelum kita terima nanti penelpon kita dan juga boleh WhatsApp ya. Ternate berapa?
1: Ya, untuk Ternate di 3126518 juga di 0821952666 untuk yang WhatsApp hanya chat di 0853983951.
2: Boleh diulang lagi Bang Ato?
1: 0821952666 juga di 3126518 untuk WhatsApp-nya di 0853983951.
2: Dan untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 021-344-0798. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Bang Ato, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya.
1: Siap, Nova.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita bakal balik lagi nanti bersama dengan RRI Ternate.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Ato. Halo.
2: Ya.
1: Iya,
2: Bonova. Bagaimana? Suara saya sudah jelas di sana?
1: Suaranya jelas, tapi orangnya belum nongol. Kemana?
2: Oh iya, orangnya belum nongol.
1: Orangnya belum nongol. Iyalah, baru suaranya rumah. Doang nih yang kedengaran lagi.
2: Baik, oke, sudah ya.
1: Nah, ini nongol lagi nih. Baik, yang mau gabung di teleponnya untuk di Jakarta 0213504510 atau di 0213440798. Ternate Bang Ato, diulang lagi.
2: 0921312658 deng juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat WhatsApp me boleh. Ya. Di 0853-9853-3951.
1: Kalau sudah ada yang tersambung ke Ternate, kita terima dulu.
2: Baik, dari Ternate saya terima sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, assalamualaikum. Iya.
3: Selamat datang di kota Ternate.
2: Oke.
3: Orang datang dari rantau, serindu mau baku dapa, orang-orang bersaudara.
2: Siyo,
3: yes.
2: Ya,
3: Cigu. Ahmad Ramlan, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Cigu Ria.
3: Papa dulu Jakarta, Ponana si cantik. Halo, Ponana.
1: Bukan Ponana, Cigu.
3: Suara Cigu lah.
2: Ponova.
1: Ada
2: sama Bonova langsung ke narasumber Cigu.
3: Semangatnya nih sambil nyanyi lagu selamat datang pada ketemuannya di Jakarta. Selamat kenal dulu nih sama Bapak apa nih? Assalamualaikum.
2: Ya,
3: assalamualaikum Bapak Dr. apa nih Herman Usman ya?
2: Abang Herman Usman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak apa manggil apa nih? Kakak manggilnya Bang Ato.
2: Kakak juga boleh.
3: Oh,
2: abang juga boleh.
3: Juga,
2: kok
3: ya?
2: Juga boleh ya.
3: Nah, ini memang temanya menarik juga kalau bicara dari sini enggak cukup waktunya. Temanya menelusuri jejak kesultanan baca. Kan ada lagunya. Ada lagu yang Maluku Kira ha ha ha. Tuh saya udah baca nih. Saya
2: Nah. Iya, coba silakan pertanyaannya ke Abang Herman.
3: Kakak, panggilnya Kakak Usman ya.
2: Iya, ya, Abang Herman. Iya.
3: Kak Herman yang ganteng juga ada, atau ada si Kok Nova si Brano. Nah, memang menelusuri jejak Kesultanan Macan ini di kota Ternate berarti menggali sejarah Maluku Kira ha. Benar, tadi udah paparannya sudah di ini ya. Di mana Kesultanan Bacan pernah membangun basis perwakilan atau kediaman bersejarah di Ternate untuk memperkuat apa namanya pemerintahan dan dakwah, benar ya, kewatalan itu. Nah, nanti pertanyaan dengan cari Cik Guria. Nah, pasti kan ada pusat kerabat dan jejak sejarahnya di Ternate. Terus seperti apa menjelajahi peninggalan utama Kesultanan Bacan. Nah, seperti apa nih wilayah Kepulauan Maluku Utara? Di sana ada Istana dan Masjid Sultan Bacan. Apakah di sana istananya masih bagus? Terus benteng Bernefes. Ada benteng apa nggak misalnya Kudus? Benteng Bernefes. Ya benar ya? Nah, itu masih ada kah? Nah, itu pertanyaannya kalau diingat ya. Tolong tanggapannya buat kakak. Kenapa Kak Usman ya?
2: Ya.
3: Saya sudah paham kejadian kemudian ini.
2: Iya,
3: sudah
2: baik. Jelas. Cikgu, makasih. Syukur dofu-dofu, ya.
3: Ya, pokoknya ada pantun dulu lah, kasih pantun dulu lah. Mereka pantun ini kan budaya yang sudah berpantun, biar semangat.
2: Iya, silakan Cikgu. Iya.
3: Pantunnya apa ya tadi? Sudah lupa pantun ini. Gini, pantunnya atau sama apa kakak ini, Kak Herman, Konopa, jadi sampai lupa begini pantunnya ya, kalau salah mau di ini. Pantunya gini, mari torang singgah di Pulau Bacan, ingat sejarah lama yang sepi di batu cengkeh dan pala punya pusaka puji dari kasih rusa turun ke Labuha ini. Begitu pantunya.
2: Terima
3: kasih banyak kakak
2: Wato. Oke, okay, syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu, syukur loci, danke, bye.
4: Syukur loci.
1: Baik, kita tahan dulu ya Bang Ato ya. Kita coba ke Jakarta dulu yang mau gabung di Jakarta. Kita tampung dua pertanyaan biar nanti langsung dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Kalideres, Pak Nova.
1: Dari Kalideres, ada iya. Abah.
5: Ansar. Bang Haji Amsar.
1: Iya.
5: Iya.
1: Iya.
5: Pak Haji Amsar. Assalamualaikum, Pak. Siapa di
2: Ternate? Abang Herman.
1: Ada Bang.
4: Waalaikumsalam, Bang Herman.
1: Ya, sama Bang Ato.
5: Juga. Sama Bang Ato ya. Sehat selalu ya.
1: Iya.
5: Iya. Saya kan Pulau Jawa ya.
1: Ya.
5: Ya, maksudnya kalau Jakarta juga maksudnya Pulau Jawa ya. Kalau Pulau apa Maluku itu Ternate itu termasuk satu pulau sama Maluku apa beda pulau?
4: Iya, satu pulau.
5: Beda pulau. Oh, satu pulau.
4: Iya.
5: Berarti luas Maluku ya.
4: Tapi dia beda dengan Bacan.
5: Iya. Oh, beda pulau.
4: Iya, beda ya. Pulau dengan Bacan.
2: Ternate pulau sendiri, Bacan sendiri. Iya.
5: Oh,
2: tapi masih gitu. Dalam wilayah Maluku, Kepulauan Maluku, ya.
5: Iya, maksudnya Kepulauan Maluku ya, itu abang ya.
4: Iya.
5: Yang saya tanya itu kalau orang sebut batu Bacan itu dari situ.
4: Ya, betul dari kampung Palamea.
5: Oh iya iya. Oh iya iya iya. Ya. Berarti Indonesia lengkap dengan budayanya dan tanahnya yang subur selalu ya.
4: Ya betul.
5: Ya, berarti saya terharu kalau Maluku tuh lebih apa alamnya lebih baik daripada pulau-pulau lain gitu.
1: Iya
4: iya iya. Ya.
5: Ya itu aja sih pertanyaan saya.
4: Okay.
5: Terima kasih Bang Herman, Bang Ato.
4: Terima kasih banyak.
5: Ya. Pak Nopai juga ya.
1: Ya Pak Haji.
5: Semoga sehat selalu tentunya ya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Usman, silahkan langsung dijawab dua pertanyaan. Okay.
2: Dari tadi, Ciguria tadi sebelum
4: dari
2: mengenai dengan Mbak eksistensi daripada Kesultanan Bacan
4: iya,
2: sendiri.
4: Mbak Cigu, saya beberapa kali memang ke Bacan waktu tahun 2023-2024 saat melakukan riset itu masih Kesultanan Bacan ada dan masih eksis. Perangkat-perangkatnya itu masih tetap terjaga. Bahkan tadi yang disebut Benteng Barnavel di Bacan itu saya kurang tahu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke benteng itu dan saya kurang tahu sekarang bagaimana kondisinya. Tapi yang jelasnya benteng-benteng itu ada di Bacan. Bahkan perkebunan kopi itu kalau tidak salah itu ada beberapa teman yang bilang masih tersimpan atau masih ada di jejaknya itu. Nah, ini pertanyaan Cigu, Mbak Cigu tadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat mendasar karena bagi saya bahwa hal-hal yang menjadi tinggalan Kesultanan di Maluku Kieraha termasuk Kesultanan Bacan itu harusnya menjadi bagian penting dari perawatan sejarah untuk menjadi bahan pelajaran bagi generasi mendatang gitu, terutama generasi saat ini. Nah, banyak hal memang di Bacan yang sampai sekarang mungkin belum sempat diperbaiki atau dirawat lah. Tapi saya lihat dari Kesultanan Bacan itu sudah mulai ada beberapa kali melakukan apa ya, melakukan upaya untuk menjaga situs-situs sejarah yang ada di Kesultanan Bacan. Misalnya tentang kubur Fatimah yang ada di Bacan itu. Nah, cuman ada satu hal yang menjadi penting bahwa di Bacan itu, Kesultanan Bacan itu pernah mendirikan apa yang disebut dengan Bacan Archipel Maskapai. Sebuah perusahaan yang menjadi joint venture dengan pedagang-pedagang dari Eropa gitu. Bahkan Bacan itu punya mata uang sendiri yang berlaku saat itu. Nah, saya kurang tahu apakah ini tidak apa maksudnya bisa dirawat tidak gitu. Dan kalau boleh saya juga ingin menyarankan pemerintah Halmahera Selatan bersama dengan Kesultanan Bacan itu kalau boleh ada museum untuk mengambil ulang apa yang menjadi bagian penting untuk merawat peradaban-peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Bacan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Haji Ansor.
4: Pak Haji, Pak Haji tadi tentang batu bacan. Nah, batu bacan dulu yang sempat booming, sekarang ini yang ada di Palamea itu juga mungkin bisa menjadi dirawat, dikembalikan ulang, bagaimana dia menjadi apa namanya model peninggalan yang luar biasa. Tapi setelah dia selesai, dia hilang, ya kita juga ya cuma di pojok kecil di Ternate itu orang jual itu batu bacan itu. Itu pun juga sudah bercampur dengan yang lain. Nah, maksud saya adalah bahwa sejarah masa lalu Kesultanan Bacan yang luar biasa besar dan sampai sekarang masih ada jejak-jejak yang bisa kita amati, ini harusnya bisa memberi pelajaran penting bagi generasi sekarang bahwa bacan ini harus bisa apa ya, harus bisa memiliki semacam apa, semacam situs penting, museum yang orang masih bisa menjadi bahan pelajaran itu di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu.
2: Baik, tanggapan dari Abang Herman ya, pertanyaan dari Ciguria dan juga Pak Haji, Haji ya,
1: Pak Haji, Haji Ansor dari Jakarta.
4: Haji Ansor dari
2: dari Jakarta.
1: Oke deh. Yang masih pengen bergabung silakan. Kalau masih ada di Ternate silakan, Bang.
2: Iya, Ternate sudah sangat ramai. Tapi saya ke WhatsApp dulu, sudah ada yang chat ya, karena sebelumnya sudah kita terima ya di jalur telepon. Saya ke WhatsApp.
1: Ya.
2: Ada Bang Orik di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum Ponova, Ko Ato dan juga Pak Herman.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Saya baru tahu kalau ada kesultanan lain di Maluku Utara, yakni Kesultanan Bacan. Pertanyaan saya untuk Abang Herman, dilihat dari umurnya, lebih tua manakah di antara empat kesultanan yang ada di Maluku Utara atau Maluku Kieraha? Sepengetahuan Abang Herman, adakah tradisi yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Bacan dalam hal pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta? Ini ada tiga ya. Hal apa yang diwariskan oleh Kesultanan Bacan kepada masyarakat Maluku Utara hingga saat ini? Syukur dofu-dofu atas penjelasannya.
1: Oke, baik.
4: Oke, kalau makasih siapa namanya?
2: Abang Herman.
4: Bukan.
1: Bang Ori.
2: Bang Ori. Mohon
4: maaf. Bang Ori. Kalau dari empat kesultanan itu, yang tertua itu memang Kesultanan Tidore. Dia umurnya sudah 900 tahun lebih. Ternate sudah 700 sekian. Kalau Bacan itu dia berkisar sekitar itulah.
2: Jadi kalau ya, dari urutannya Bacan ke
4: Tidore yang paling tua.
2: Tidore yang paling tua, Ternate.
4: Ternate, Bacan, Jailolo.
2: Jailolo ya.
4: Kalau tidak salah kayak begitu. Nah, apa yang di apa yang ditinggalkan oleh, sebenarnya banyak kalau ditinggalkan oleh Bacan. Termasuk ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih dijaga. Nah, yang menjadi perhatian bahwa Bacan ini awalnya itu namanya Seki sebelum dipindahkan, lalu ada berganti berapa kali nama, lalu menjadi Bayan. Bayan itu artinya pengetahuan. Lalu karena ada apa, akulturasi, asimilasi berbagai budaya, ada Cina, ada Arab, lalu penyebutan Bayan itu berubah menjadi Bacan. Bacan itu juga ada menjadi, saya lupa, ada satu ilmu sejarawan yang menyebutkan nama itu. Bacan itu, Bacan de Moro bagaimana itu. Jadi dia ada pertautan dengan peradaban-peradaban besar yang ada di Cina maupun yang ada di beberapa, di negara yang lain itu, di Eropa itu. Nah, kalau dibilang tentang ada peninggalan, memang ada. Nah, jadi tradisi-tradisi itu di empat kesultanan ini itu hampir sama semua. Hampir mirip. Terutama di berkaitan dengan soal kesultanan dan soal apa namanya tradisi dan adat istiadat gitu. Nah, itu yang menjadi bagian penting sehingga empat kerajaan ini, empat kesultanan ini itu masih, alhamdulillah sampai sekarang itu masih kokoh berdiri. Nah, walaupun memang ada beberapa catatan yang menyatakan bahwa Bacan, Ternate, Tidore itu ada memiliki apa ya, catatan yang karena soal perebutan atau soal
2: kekuasaan.
4: Kekuasaan, gitu.
2: Baik, jadi dari kalau berbicara dari usianya ya,
4: ya,
2: memang posisi bacan itu menurut catatan sejarah itu ketiga.
4: Nah itu.
2: Ya. Ya. Jadi yang pasti dia urutan ketiga lah ya. Baik, dari pertanyaan ya, pertanyaan dari Bang Orek di Jember sudah ditanggapi. Sekarang saya terima penelpon selanjutnya, Ponova ya,
1: ya
2: dari
1: silakan. Ternate.
2: Baik, saya terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat sore, Bang Atok.
2: Iya, halo. Selamat sore juga.
6: Iya. Ya. Andi dari Jambi, Andi Caker dari Jambi, Bang Ato.
2: Oh, Bang Andi dari Jambi. Silakan ke Abang Herman, Bang Andi.
6: Selamat sore, Bang Herman.
4: Selamat sore, Bang Andi.
6: Tanyakan begini, apakah itu buah pala cengkeh kopi itu sekarang masih aktif di perkebunan di sana?
2: Baik, iya. Itu saja.
4: Saya langsung, Bang Andi.
6: Sampai sekarang masih aktif.
2: Iya.
4: Iya.
6: Ya, saya mau tanyakan itu perkebunan itu sekarang apa masih ada, masih aktif kan?
2: Oke. Okay. Iya, Bang Andi. Itu saja pertanyaannya, Bang Andi.
6: Ya, pertanyaan. Ya. Terus itu, Bang Ato, itu Ambon sama Ternate itu sama satu provinsi kah itu apa sudah pisah?
4: Enggak.
2: Iya, baik.
4: Baik, baik, baik.
2: Baik, baik, baik. Siap. Nanti.
4: Iya, jadi Bang Andi, kalau pala di Maluku Utara itu sebenarnya masih ada. Cuman kalau untuk ukuran yang agak kayak dulu, yang bertonton dan segala macam itu sudah agak kurang. Produksinya sudah menurun. Kalaupun juga ada ya, paling cuman beberapa lah begitu. Dan dia tidak lagi seperti di masa Kesultanan Bacan yang harus mengirim bertonton keluar gitu. Itu satu. Yang kedua, Ternate dan Ambon itu beda provinsi. Ambon itu di Provinsi Maluku, lalu Ternate itu di Maluku Utara. Awalnya itu adalah provinsi kita masih gabung di Provinsi Maluku dulu.
2: Jadi sudah dimekarkan.
4: Sekarang sudah dimekarkan tahun 99, 98 lalu menjadi Provinsi Maluku Utara tersendiri dengan ibu kota Sofifi. Begitu, Bang Andi.
2: Oke, okay. Bang Andi. Iya, oh ini masih ada. Baik, syukur dofu dofu.
4: Silakan dofu
2: dofu, Bang Andi. Baik, ya. Salam sehat dan sukses selalu, Abang Andi.
6: Selamat sore, Bang Ato.
2: Iya, iya, selamat sore. Baik, Bu Nova.
1: Iya, yang mau gabung di Jakarta juga boleh ya. Kita masih tunggu di 0213504510 dan di Ternate juga ya. Kita masih punya waktu nanti jelang pukul 14 kurang 5 menit atau kurang 4 menit. Silakan yang masih ingin bergabung ya, yang masih ingin menyampaikan pendapatnya. Halo. Ini ya Bang Ato, kita terima Jakarta ya.
2: Iya.
1: Waduh. Silakan, terputus, terputus. Silakan Bang Ato kalau ada di Ternate.
2: Saya terima dari Ternate. Halo, Suara Budaya Nusantara.
7: Selamat sore, Mas. Dari Madiun, Mas.
2: Iya, selamat sore. Dari Madiun dengan ya. Mas Subiono ya?
7: Subiono dari Madiun.
2: Oke, baik. Silakan Mas Subiono ke Abang Herman.
7: Singkat, singkat aja, Mas. Ya. Kami di Madiun selaku rakyat Indonesia yang terhormat Bapak Sultan Muhammad Irshad Mas ya, Maulana Badir Syah. Sebagai penjaga adat, kemudian melestarikan budaya Bacan dan lembaga adat, mohon kepada Bapak Sultan, Sultan untuk sejarah Kesultanan Bacan itu mohon dan cerita asal itu mohon divideokan, Pak. Mohon izin, mohon divideokan. Kemudian diunggah ke TikTok, kemudian atau YouTube lah. Itu yang pertama, yang kedua adalah
2: iya.
7: Untuk batu batanya mohon sertifikasi. Ya,
2: betul betul. Baik,
7: Mas. Sertifikasi untuk keasliannya. Jadi nanti penjualnya pengrajinnya itu bisa laku gitu. Jadi harus begitu. Kalau nggak begitu nanti nggak jalan batanya. Khususnya kalau cerita untuk gen Mas ya. Untuk gen masih Mas. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Usman tanggapannya?
4: Tapi sebenarnya saya setuju betul dari pendapat siapa tadi?
2: Mas Subiono, Jawa Timur.
4: Iya, Mas Subiono betul bahwa memang tidak hanya Kesultanan Bacan, tapi semua kesultanan yang ada di Maluku Utara, memang sudah waktunya di era digital kayak sekarang harus dipromosikan apa yang menjadi potensi budaya maupun potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Supaya bahwa sejarah masa lalu itu bisa orang nikmati di era sekarang dengan tinggalan-tinggalan, dengan potensi yang mereka miliki. Kayak Kesultanan Bacan itu ternyata memiliki kedekatan dengan Tirto Adi, toko pers Indonesia pertama itu, karena dia menikah dengan Boki Fatima itu. Nah itu kan orang ya yang tahu cuma di sini, tapi secara nasional ya mungkin ada di buku-buku sejarah tentang itu, tapi secara di anak-anak yang anak-anak sekolah itu kan kurang tahu tentang itu. Bahkan misalnya tentang pala cengkeh yang ada, yang menjadi kekuatan kesultanan di Maluku Kieraha, itu minimal bisa menjadi bagian penting bahan pembelajaran bagi generasi, supaya mereka tahu bahwa Kesultanan Bacan dulu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore maupun Jailolo itu memiliki potensi luar biasa yang sekarang ini menjadi dambaan kita semua gitu. Lalu ketika orang mau lihat tentang bagaimana potensi itu sekarang, itu kan agak repot gitu. Misalnya kayak tadi dari Pak Sapa tentang batu bacan, nah kalau boleh ada keluar di media sosial tentang bagaimana cara orang memproduk batu bacan tuh dari Palamea.
2: Iya, karena orang tahu batu bacan kan pada saat itu kan eksistensi dan juga menjadi incaran wisatawan ya, masyarakat luar Maluku Utara begitu. Betul, ya. Dan sekarang sudah mulai ini ya,
4: hilang, berkurang. Mulai pelan-pelan mulai agak menghilang ya. Nah. Lalu di bacan itu punya kopi, tadi kopi robusta dan segala macam. Nah ini kan cuman kalau hanya cerita agak repot juga. Nah harus ada bukti begitu yang bisa memperkuat tentang eksistensi yang pernah dimiliki oleh Kesultanan, tidak hanya Bacan, tapi juga Ternate, Tidore maupun Jailolo. Gitu.
2: Baik, Mas Subiono. Nah, ini terang so dengar bersama tanggapan dari betul, Abang Herman. Nah, setuju ya. Jadi sekarang tuh Gen Z atau generasi ya, sekarang harus tuh so mulai minim atau kurang tahu mengenai dengan sejarah Kesultanan Maluku Kieraha, termasuk Kesultanan Bacan.
4: Iya.
2: Baik, Bonova.
1: Iya. Mungkin sebagai penutup Pak Herman, statement closing yang ingin disampaikan silakan.
4: Iya, pelajaran penting dari sejarah Kesultanan Bacan ini adalah bahwa kita memerlukan semacam kedaulatan ekonomi lokal, di mana pengalaman kolonial itu telah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh Kesultanan Bacan maupun kesultanan yang ada di Maluku Kieraha itu, kalau misalnya tanpa kontrol masyarakat lokal, itu hanya akan menghasilkan ketimpangan dan bahkan ketergantungan. Nah, karena itu maka pembangunan ekonomi baik yang ada di Bacan, Ternate maupun di Maluku Utara itu perlu berbasis pada penguatan masyarakat pulau, ada perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang adil. Nah, sejarah Kesultanan Bacan itu memperlihatkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kemampuan membangun jaringan ekonomi global sejak masa lampau. Karena itu maka warisan sejarah Kesultanan Bacan itu dapat menjadi modal budaya untuk pengembangan pariwisata sejarah dan ekonomi kreatif. Karena itu maka situs-situs sejarah, tradisi lisan dan identitas maritim yang ada di Kesultanan Bacan atau yang ada di Bacan itu memiliki nilai penting untuk memperkuat posisi Maluku Utara di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mungkin itu dari saya sebagai closing statement.
1: Baik, Ma, baik. Ya, Mbak Nova.
4: Ya. Mbak Nova.
1: Iya.
4: Tidak apa-apa. Hanya baik, tidak ingin A saja.
1: Iya, beda. Oke, Bang Ato terima kasih. Bang Usman juga terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama.
1: Iya. Mbak Nova. Iya, salam sehat, salam bahagia. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
4: Amin, amin.
1: Baik, kalau begitu. Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Ternate tentang menelusuri jejak Kesultanan Bacan. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung bersama kami tadi di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan kita bakal jumpa lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Raya, terima kasih Eca ya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Right. beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Aduh, memang torang garap sekali.
1: Lanjut lagi.
2: Brombat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar hari ko.
1: Selamat siang Ganti-Ganti, kabar hari Iko, syarat peserta dokumen dan cara daftar kuliah gratis Kemendikdasmen untuk guru. Ganti-Ganti, program kuliah gratis D4 dan S1 Kemendikdasmen terus diburu masyarakat, khususnya para guru di Indonesia. Para guru yang berminat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi secara gratis bisa segera mendaftar diri. Mengingat batas akhir pendaftaran program kuliah gratis untuk guru dari Mendikdasmen ini ditutup pada 5 Juni 2026 mendatang. Simak dan juga tentunya syarat peserta dokumen hingga cara daftar program pemenuhan kualifikasi akademik D4 hingga S1 untuk guru dari Kemendikdasmen. Ya, bagi para guru yang berminat tentunya proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://2gtk.kemendikdasmen.go.id/spika/program/si/ini. Ya, sekali lagi https://2gtk.kemendikdasmen.go.id/spika/program/ini. Ya, diketahui berjalan di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan atau Dirjen GTK Kemendikdasmen. Tujuannya guna memfasilitasi guru yang belum berkuliah di jenjang S1 ataupun juga D4. Kualifikasi pendidikan ini merupakan syarat agar bisa mendaftar sertifikasi pendidikan yang juga berpengaruh ke tunjangan profesi guru atau TPG. Ketika nantinya para guru yang mengikuti program ini akan mendapat akses layanan pendidikan formal sarjana di perguruan tinggi, yaitu melalui skema Regoksini Pembelajaran Lampau atau RPL. RPL merupakan program yang bisa memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang. Seluruh pengalaman kerja guru nantinya akan diakui dan dijadikan dasar untuk melanjutkan kuliah S1 ataupun juga D4. Juga melansir laman Sipka Guru Kemendikdasmen. Adapun informasi pendaftaran kuliah gratis untuk guru dari Kemendikdasmen dan juga syarat peserta yang harus dipenuhi kualifikasi di mana akademik S1 ataupun juga D4, syarat umum, guru ASN dan non-ASN, paling rendah lulusan SMA atau bentuk lain yang bersederajat, memiliki pengalaman yang dapat diakui sebagai capaian pembelajaran yang relevan dengan program studi yang dituju, usia maksimal 55 tahun, terdata belum S1 ataupun juga D4 di dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK, aktif mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sedang terdata sebagai mahasiswa di perguruan tinggi, dan juga syarat dokumennya yaitu ada ijazah terakhir, kartu tanda penduduk atau KTP, SK mengajar pertama kali, SK mengajar terakhir, SK pembagian tugas mengajar, surat izin atas langsung yaitu kepala sekolah dan atau ketua yayasan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Fakta integritas dan juga cara daftar pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4 di mana yang pertama yaitu buka laman Sipka Guru 2026 pada tautan https://2gtk.kemendikdasmen.go.id/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/sipka/ Login menggunakan akun Dapodik yang dimiliki, lengkapi data profil, unggah berkas pendukung, dokumen harus dengan format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB, submit dokumen, pastikan data yang diunggah sudah benar dan sesuai. Data yang disubmit akan diverifikasi, data yang sudah diverifikasi tidak dapat diubah ataupun juga diganti. Lalu pengecekan secara berkala apabila terdapat hasil verifikasi untuk perbaikan data atau berkas, silakan untuk melakukan perbaikan. Ganti-ganti itu tadi Dio, satu informasi tentunya di kabar hari ini.

Ganti-ganti satu informasi di mana mengulas sejarah peringatan Hari Jadi Bogor setiap 3 Juni. Ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada ataukah ganti-ganti jika hari ini Rabu 3 Juni 2026 merupakan hari dan tanggal yang spesial untuk masyarakat Bogor di Jawa Barat. Setiap tanggal 3 Juni merupakan Hari Jadi Bogor untuk kabupaten dan kota. Sejarah Hari Jadi Bogor yang diperingati setiap tanggal 3 Juni dalam artikel penetapan Hari Jadi Bogor ada kaitannya dengan Kerajaan Sunda yang dipimpin Sri Baduga Maharaja. Fakta sejarah ini berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Arsip DPRD Kabupaten Bogor, Antara dan Literatur Sejarah Kerajaan Pajajaran. Penetapan Hari Jadi Bogor merujuk pada peristiwa penting yang terjadi pada 3 Juni 1482. Saat itu Sri Baduga Maharaja resmi dinobatkan sebagai pemimpin Kerajaan Sunda. Prosesi penobatan berlangsung melakukan upacara adat Kuedap Hakti yang memiliki nilai sejarah tinggi. Peristiwa tersebut dianggap sebagai tonggak awal pemerintahan di kawasan Pakuan Pajajaran. Wilayah Pakuan Pajajaran kemudian berkembang menjadi kawasan yang kini dikenal sebagai Bogor. Ketika ini karena itu tanggal 3 Juni diperingati setiap tahun sebagai Hari Jadi Bogor. Di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan yang signifikan. Untuk informasi lebih lengkap, ganti-ganti tentunya dapat baca di laman rri.co.id.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia. RRI dengan esensi buku, Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu, Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku Kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Rumpar FM 99,2 MHz.

Ya, kembali ganti-ganti satu informasi berikut. Hari kedua Indonesia Open 2026, Lani Apriyani terhenti di babak pertama. Ketiga-tiga ganda putri tuan rumah Lani Tria Puspitasari dan juga Apriyani Rahayu terhenti pada babak pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Pasangan putri Indonesia Lani Apriyani kalah dari wakil Jepang Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto ke set 18-21, 19-21. Pantauan RRI di Istora Senayan Jakarta, kedua pasangan putri tersebut bertanding selama 51 menit, Rabu 3 Juni 2026. Dalam jalannya pertandingan, pasangan Jepang Fukushima Matsumoto memimpin sepanjang game pertama. Pasangan Jepang Fukushima Matsumoto mampu meninggalkan jauh lawannya Lani dan juga Apriyani. Hingga kedudukan 17-11, namun Lani Apriyani mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 19-18 meskipun akhirnya game direbut pasangan Jepang. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: Windu Risko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Terima kasih ganti-ganti untuk ganti-ganti yang selalu mendengarkan kami Pro 4 FM 99,2 MHz. Dan juga ganti-ganti berarti sudah di kebersamaan kita pada siang hari ini. Nanti akan ada rekan Vina tentunya yang menemani ganti-ganti di Jambi Petang Iko dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga ganti-ganti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teruslah berlari mengejar mimpimu hingga suara cemoohan itu berubah menjadi tepuk tangan. Budaya mempersatu bangsa bersama RRI Pro 4.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Prodangdut. Prodangdut hadir setiap hari jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro Dangdut.

0: Selamat sore. Iya, dangdutan yuk.
1: Yuk, dangdutan yuk, ditengok yuk.
0: Yuk, bunda lagi apa?
1: Di tempat catering.
0: Iya, bun.
1: Bunda masih tempat catering.
0: Masih tempat catering, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, ya. Belum dijemput sama orangnya pada makanannya.
0: Oke.
1: Dapat lagi,
0: dok? Dapat.
1: Lagu dari Bali ya.
0: Apa?
1: Lagunya ibarat mencari jarum di lautan.
0: Mencari jarum di lautan.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salam ya, Pina.
0: Iya, silakan.
1: Salam semuanya banyak Pina, selamat sore, selamat bertugas, selamat kita. Kalau ada teh yang minum teh, ada es yang minum es. Cuma jangan berlebihan minum teh saya.
0: Iya.
1: Kalau ada makan yang kecil itu makan juga. Jangan kosongnya itu melampong kaki perut.
0: Iya, Bunda.
1: Apa tema kita?
0: Tema kita menghilangkan rasa pedas, Bunda.
1: Kalau Bunda ngilangin rasa pedas itu minum air hangat, bau hangat susu sama dia oleh madu, udah hilang nggak?
0: Oh iya.
1: Iya. Tepatnya madu itu dikit bubernya kan.
0: Iya. Tapi tuh rasanya, gitu gak sih bun? Nah itu, kadang kan kalau kita makan pedas kan keenaan kan?
1: Nah. Tapi tetap langsung ke perut.
0: Iya. Betul.
1: Dan terlalu pedas.
0: Iya, sadar juga.
1: Yap. Salamnya terutamanya buat orang yang paling ini, Mary Duramelah, nomor satu, diri Sina Budi Sodia, Naila Tora Amita Wahudin, terus Bang Ijal, Mang Ajun, Mas Yatma Ajeng, Batu Mama Kembar, Mama Elok, Melayang, dan lupa Kak Butet, Kak DTS, Abdullah, Semar, semuanya lagi mau.
0: Semuanya lah ya. Oke, siap.
1: Sina, lagu ada kan?
0: Ada untuk Bunda.
1: Lagu ditunggu Sina, terima kasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung sore hari ini di Pro Dangdut ya. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada siapa ini? Halo.
2: Halo Dangdut Daniel.
0: Ayo lah yuk.
2: Selamat Tina yang cantik.
0: Ihi, Bang ya.
2: Iya.
0: Kata siapa?
2: Kata abang dong.
0: Wih, abangku jauh di sana.
2: Iya, jauh di mata, dekat di hati.
0: Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah, tak selalu.
0: Lagi apa?
2: Lagi baring.
0: Baring terus, tak sakit apa punggung tuh?
2: Enggak
0: rupanya. Apa?
2: Kena saya bandingkan aktivitas, capek baring-baring. Sambil nungguin Pina.
0: Oh gitu, tidur siang, enggak? Tidur siang dah atau kami?
2: Tidur siang.
0: Rajininya.
2: Mana?
0: Rajininya. Tapi kalau tidur siang macam anak kecil dah, Bang.
2: Janganlah kau lagi.
0: Yo kali, bye.
2: Tak gitulah.
0: Iya, Bang. Tema hari ini cara menghilangkan rasa pedas semana.
2: Kalau abang minum air putih atau enggak tuh makan gula.
0: Makan gula. Makin pedas tak kakek?
2: Enggak.
0: Oh enggak.
2: Kalau abang kan?
0: Iya.
2: Kalau pedas sedikit aja, enggak apa lah.
0: Enggak apa lah, jagoan enggak bang yo?
2: Iya. Atau jangan hatinya jangan pedas bibirnya.
0: Nah itu dia. Oke dah. Oke, apa lagunya?
2: Calvina?
0: Apa?
2: Kalau bilang kayak pedas?
0: Kalau kami, kalau pedas, minum air putih sampai kembung, Bang. Itulah salahnya tuh.
2: Kembung.
0: Sampai kembung.
2: Lagunya ya.
0: Yap.
2: Balik pulang.
0: Balik pulang?
2: Balik pulang.
0: Oh, balik pulang.
2: Iya. Siap. Pin aja, balik pulang nanti malam.
0: Siapa nyanyi?
2: Gak tahu.
0: Wah, yaudah.
2: Iya, Pina balik pulang biar abang tunggu.
0: Balik pulang nih lagu, bukan lagu dangdut, tak bang?
2: Dangdut.
0: Kata siapa?
2: Kata abang.
0: Dengar di mana? Di HP?
2: Nggak, di radio sebelah lah.
0: Bentar, kami cari dulu, jangan dimati.
2: Dangdut aja, dangdut.
0: Balik pulang.
2: Ya, dan salam dulu ya.
0: Iyalah, sambil salam.
2: Salam buat Pina, sama siang udah selalu, juga semangat ya.
0: Iya.
2: Yang baru di dalam melini istawa Udin juga Mbak Nadia Purnama.

0: buatnya Bang Ija Bang Tambun Mak Adi Barikek juga Nelly Mbak Adi Mbak Sawan Mas Putra Putra Kujang Bang Musi Gisli juga Bang Omlan Mas Omlan banyak Ida Naila aja juga orangnya Bang Dani juga Bang Kareonya Mama Putri Mbak Budi Sila Mbak Yani Bu Yani Bunda Inyati juga Bunda Yati juga Pak Iman yang juga menarik kakak Bose, Anda Yusuf, banyak Anissa juga, banyak Pina, banyak Topan juga, banyak Aura juga, Cinta Kalima juga, banyak Amin Moksin, banyak Bang Anissa Karawinata, banyak Bang Jo juga, yang Mama Kembang, ada?
1: Bang, belum ada lagunya di sini.
0: Wow.
1: Iya.
0: Belum ada.
1: Iya, kayak yang lain Beo.
0: Belum ada lagu weh apa ya. Kutimang adikku sayang.
1: Kutimang adikku sayang.
0: Iya.
1: Siapa
0: Kutimang
1: nyanyi?
0: Kutimang timang sambil berdendang.
1: Buset. Tuh. Kutimang adikku sayang. Aduh kayaknya Bang.
0: Iya. Kutimang timang kina kesayang.
1: Buset, ada kutimang adikku.
0: Enggak
1: mau. Ya, dah.
0: Oke, lagunya ditunggu ya.
1: Yo.
0: Oh iya, Mbak Barmi juga.
1: Yo. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amar sudah bergabung sore hari ini. Selanjutnya kita tunggu di 0811-6707-9920. Ada suara siapa yang di sini? Halo, Pro Dangdut. Halo. Saya ditinggal lagi. Halo. Halo. Dah kata kami dak Bang kalau nak nelpon tuh jangan ditinggal lah. Kasihan pula kami dak dewean ditinggal. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ketika nanti boleh ada siapa yang nak bergabung. Halo.
2: Halo bergabung.
1: Nah, ini dia.
2: Assalamualaikum Adik Elsina.
1: Iya.
2: Dangdutan lah yuk.
1: Iyalah yuk.
2: Iyalah Mbak Sila di mana sih?
1: Iya, Bunda Sila lagi apa?
2: Lagi ngemil.
1: Eish, nanti awas.
3: Gemuk?
1: Iya.
2: Kalau Bunda tak bisa gemuk kan enggak.
1: Kenapa gitu?
2: Ya karena kan sudah 50-an.
1: Udah 50-an.
2: Ya, mau gemuk dari kemarin umur 40-an ke atas.
1: Iya, betul. Oke. Bunda apa kabar?
2: Sehat, Adik.
1: Sehat, iya.
2: Kabar Adik gimana?
1: Sehat juga, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah ya.
1: Bude, tema sore hari ini cara menghilangkan rasa pedas kayak mana?
2: Air hangat.
1: Air hangat? Oke. Ya. Memang itulah kayaknya ya.
2: Iya, tapi jarang makan pedas, Adik.
1: Kenapa?
2: Memang gak doyan pedas.
1: Gak doyan, ih, gak asik.
2: Punya asam lambung mah.
1: Oh, pantes. Gak suka pedas jadinya.
2: Bukan gak suka, suka sih suka.
1: Oh, membatasi.
2: Gak menerima.
1: Tidak menerima, oke baiklah.
2: Kalau makan pedas gak jadi makan.
1: Gak jadi makan, oke. Apa lagunya?
2: Lagunya ini ada Jurang Pemisah yang dari Melinda.
1: Jurang Pemisah.
2: Yang dari Melinda tapi.
1: Pemisah dari Melinda.
2: Melinda.
1: Oh, ada.
2: Nah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sore itu Jurang Pemisah tuh kan judulnya banyak ya.
1: Versinya nyanyi ya.
2: Yang ini yang Melinda.
1: Oke, okay, boleh.
2: Salam ya. Jadi Bang Arman selamat siang. Kalau dirayu Bang Arman tuh habaikan aja. Enggak usah ditanggepin. Biasa.
1: Namanya orang tua.
2: Buat Bang Armi juga ya. Pak Diramlan. Bang Halimin, Mbak Nadia Purnama juga ya. Mas Setiawan, Mbak Nela juga. Bang Ijal, Bang Tamrin. Anu sopo Ibu yang Lebak Bandung, Mbak Ika, Kak Ajeng. Buat Mbak Vero juga. Buat sopo Miss Call. Oh, Bang Arman Miss Call banget. Sudah disenggol Miss Call lagi. Bang Rudi, Mas Afwan, Pak Abdullah juga ya. Bang Tengku Atiansa, Ibu Farida juga. Bang Andi Cakrawinata, Mbak Vina sama Mbak Dikanya juga ya. Oh ya, Bang Arman tuh udah.
1: Bang Arman.
2: Arman yo aslinya Amar-Amar tuh
1: pasing
2: lah itu.
1: Woi, janganlah ganggu dulu biar kami ngoceh.
2: Putus nanti. Kan lupa jadinya. Buat Kak Butet, Wak Udin. Wah. Kiki Sopo, Mas Putra Pulau Kijang, Pan Lali Dek,
1: Bang kan?
2: RTM, Kabupaten Udin sudah ya. Kabeh lah deh.
1: Kabehane, oke, siap.
2: Bang Rudi sudah ya.
1: Yep.
2: Pasal Mbak sama Eman. Mulai ya monitor rompak lah ya.
1: Oke, siap.
2: Lagi ini di dapur rebus apa?
1: Apa kulit. Ubi? Kulit.
2: Kulit.
1: Mau diapain kulitnya?
2: Biasalah nanti diapain.
1: Ditumis sama Igu deh.
2: Rebung sama pete.
1: Oke deh, siap.
2: Selamat adik semangat.
1: Yep.
2: Selalu rezeki lancar juga.
1: Amin.
2: Doa terbaik untuk dari Bude untuk adik ya.
1: Amin, yep.
2: Tuan adek, assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti-nanti kita dengarkan 3 buah lagu di sore hari ini. Nanti di formasi 15.31 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asapnya.
3: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
4: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut.

0: Ya, ganti-ganti lanjut lagi di Prodangdut di sore hari ini di 08.11.6707.9920. Ada siapa yang nak bergabung? Tengoklah Dirman. Ada siapa ini? Halo, Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bentar, ada yang abis nih. Sesuatu hal. Iya. Assalamualaikum, Bunda.
1: Apa kabar?
0: Sehat, Bunda, apa kabar?
1: Bunda lagi terkepur nih.
0: Ngapo?
1: Sakit.
0: Sakit apa? Demam atau sakit tenggorokan?
1: Demam.
0: Ya Allah, ngapo bisa demam?
1: Gak tahu, kecapean kali bisa juga. Berdiri kalau di rumah.
0: Iya, banyak gawean gak Bunda ya?
1: Mati bola malah, bergawe terus tersetuk.
0: Itulah, menjemput rezeki juga kan. Bunda kan bangunnya subuh juga kan.
1: Malam, bukan subuh lagi, malam.
0: Malam, kita mau bahas tema gak nih Bun. Bunda lagi enak body.
1: Minum air anget.
0: Minum air anget, ternyata, oke.
1: Kalau makan pedas, minumnya pakai air anget, jangan air es. Kalau air tambah pedas dianya.
0: Iya, tapi sih makin-makin, kalau pedas tak diguyur air dingin terasa enak nih kan Bunda.
1: Satu sama pedas, satu kalau apa anget cepet hilangnya. Menetralkan kalau air anget ini.
0: Oke, siap.
1: Lagu Bunda ya.
0: Yup.
1: Bunda tak berdaya lah.
0: Tak berdaya. Oke, boleh.
1: Baring gue Bunda baca begawe bawa jalan keliengan megangi tembok kalau berjalan rambatan.
0: Ya Allah, Megizet atau Mirnawati atau Roma Irama?
1: Mirnawati boleh, Megizet boleh.
0: Boleh, Mirnawati baik Bunda.
1: Selala ya. Salam untuk galau-galau Bela ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Bunda. Selanjutnya di 08.11.6707.9920. Ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Tina?
0: Sehat Bang Hamza, apa kabar?
2: Baik.
0: Oke. Bang, temanya di apa Bang? Apa bilang apa tadi?
2: Apa temanya?
0: Temanya cara menghilangkan rasa pedas.
2: Rasa pedas.
0: Iya, kalau lagi makan.
2: Kalau lagi makan itu makan gula pasir. Itu sebenarnya kalau seandainya pedas, langsung kita makan. Sedikit lah, jangan banyak. Alhamdulillah, berhentilah pedas.
0: Abang pernah nyoba ya kayak gitu?
2: Iya, pernah itu makan. Nggak taunya pedas sekali. Jadi mau tidak mau, ingat.
0: Iya.
2: Pakai gula pasir ya, sedikit. Kira-kira setengah sendok. Alhamdulillah berhenti lah pedasnya.
0: Iya, oke. Boleh. Apa lagu Abang?
2: Lagunya Berkali-kali dari Sylvia Ma.
0: Berkali-kali Sylvia Ma. Boleh. Oke, ada lagunya.
2: Salamnya pertama sekali untuk Nedi selamat sore ya. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian ada siapa ya? Entar. Kemudian ada Jalan Sudu, sama saya Jalan Sudu. Ada Jalan Sudu, ada siapa lagi ya? Ada KDC. Ada siapa lagi? Ada Bang Tamrin. Ada Rudi Sengetis, Rudi Sengetis. Ada Ramlan di Sungai Kudu, Alini, Nangan Nadia Purnama. Siapa lagi? Alini, Nangan Nadia Purnama. Yang Andi Muslim, Fikari Sianti, dan masuk ya Ika.
0: Siapa?
2: Fikari Sianti.
0: Belum masuk Mbak Ika.
2: Oh, misalnya Bunda Wati, kenapa katanya sakit ya?
0: Iya, denok body.
2: Denok body ya. Mm-hmm. Semoga sehat ya. Kemudian ada Mbak Vero, Mbak Vero sudah masuk?
0: Belum masuk Mbak Vero.
2: Masuklah Mbak Vero, Anita di Sungai Cauman. Ada juga Aure, ada Hajeng, Mas Hujung, ada Abdurrah, ada siapa lagi Putra Bantun, siapa ya, ada Cik Semar, ada Mama Kembar, Pak Soleh, siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Banyak nih, Abdurrahim, Mas Tejo, Amarkan, Tina di Sampar Riau. Untuk semualah tanpa terkecuali dari Sampar Riau. Selamat sore, untuknya Tina, selamat sore, selamat sore. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah udah bergabung sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Siapapun nomor yang nelfon ke WhatsApp gak saya angkat yo, karena di WhatsApp tuh lelet sinyalnya ketik-ganti. Jadi kalau mau nelfon langsung baik ya. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada siapa ini? Halo.
3: Ada Bang Andi Cakrawinata.
0: Iya, ngapo di saut-saut tadi gak muncul suaranya?
3: Iya.
0: Apa alasannya ke kami?
3: Anu Nina.
0: Apa?
3: Apa namanya itu LCD-nya kena?
0: Ma, ngapo terkena tuh?
3: Tidak tahu benar.
0: Iya.
3: Temanya apa?
0: Temanya cara menghilangkan rasa pedas, Bang.
3: Ah, kalau kami laki-laki ini rokok pulak.
0: Ma, habis makan merokok, boleh emang?
3: Iya, hilang pedas. Tapi kalau enggak, ini batu es. Batu es kan bebal jadinya.
0: Oh, gitu.
3: Iya, hilang ini rasa pedas.
0: Enggak makin ini, Bang?
3: Enggak, kebal, jadinya kebal dia.
0: Oh, oke.
3: Itu kalau kita pegang batu es itu kan, gimana rasa?
0: Iya sih.
3: Hilang rasa itu.
0: Oke dah, apa lagunya, Bang?
3: Lagunya melanggar hukum.
0: Lagunya?
3: Melanggar hukum.
0: Melanggar hukum, oke.
3: Ya, siapa penyanyinya? Apa nggak tahu?
0: Tunggu, kami cari. Melanggar hukum. Siti Badriah.
3: Siti Badriah, oh kalau di daerah sana kan nggak tahu penyanyi, nggak tahu lagu, nggak diputarnya.
0: Ya iyalah.
3: Taunya lagu, nggak tahu penyanyi, nggak diputarnya.
0: Ya iyalah, orang paya pencarian.
3: Siti Badriah ya?
0: Siti Badriah, iya, melanggar hukum ya.
3: Salamnya.
0: Ya, silakan.
3: Salamnya pertama-tama buat Nadikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi mau tetap sama monitor sayang. Kamu lagi ngapain? Jangan ngelamun ya.
0: Idi, ngapo?
3: Ih, nanti dengar Pero lagi nih.
0: Ngapo dengar Kak Pero? Biarlah.
3: Iri, dia iri.
0: Buset. Terus?
3: Sakit hati, sakit gigi dia nungguin.
0: Udah tuh, Bang.
3: Terus sehat selalu sayang sama keluarganya ya. Berikan umur panjang, berkah rezekinya.
0: Amin.
3: Moga-moga tahun depan kakak akan terbang sana. Saya tidak nanti kakak terbang sana ya, percaya lah. Jangan mendengarkan berita-berita hoax. Ya enggak, berita ini dunia maya, jangan didengar. Tidak boleh. Bicara yang penting-penting. Jangan bicara yang tidak penting. Nah, terus buatnya Pero, buatnya Ajeng, Naila, Aure, Ika, Amarkan, Kisemar, Bang Ajung, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Ujang Jembatan Emas, Bang Armi, terus buatnya Mama Kembar, Sina, Pinta di Palimo, dia sibuk dengan cuan sekarang nyari panas.
0: Iya dong, masa nggak sibuk cari cuan?
3: Abang boleh tak? Boleh tak, Pina?
0: Apa?
3: Kayak abang ini tak tahu nomor abang yang baru nih.
0: Terus?
3: Dia orangnya sisip-sip, kaget dia nomor, supaya nomor ini sibuk-sibuk, dia marah. Jadi abang nak kasih nomor baru sama dia boleh? Bisa nggak ada jaringan dalam 15 hari?
0: Oh, nggak tahu kami ada jaringan apa tidak.
3: Da, kakak, abangnya nak, dia kan monitor nih.
0: Terus?
3: Abang anukan di sini boleh enggak?
0: Sekali sebut Be ya, sudah ya.
3: Iya, iya.
0: Abang Be chat di Pro 4 biar kami sampaikan ke dia.
3: Hah?
0: Abang Be chat WA Pro 4 biar kami sampaikan ke dia.
3: Tidak apa-apa dah. Kaget nomor 2 ini pula.
0: Kaget kami yang kena pula.
3: Nomor kayo bukan nomor orang.
0: Iya.
3: Itu adik abang Be.
0: Maksud kami abang Be WA, WA HP, WA Pro 4 nih kan nomornya ini. Kayak kami sampaikan cewek abang tuh.
3: Abang kasih nomor 2 WA dia.
0: Nah, iyalah. Macam itulah pokoknya.
3: Oh. Abang sebut nomor WA dia di sini.
0: Bang.
3: Iya.
0: Enggak, abang chat Be, abang WA Be Pro 4 nih pakai nomor ini nih. Abang bilang Be kami di Pro 4 tuh.
3: Oh, iya. Jadi nomor dia?
0: Iya, kami kirim ke nomornya.
3: Oh, iya.
0: Ada kami nomornya dia.
3: Ada ya?
0: Ada, dah.
3: Ini ya?
0: Iya.
3: Sebut ke belakang berapa?
0: Kaget kita dimarahin orang nih. Lebih kita teleponan.
3: Oh ya sudah, terima kasih.
0: Iya.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ganti-ganti sampai nanti kita angkat lagi penelpon selanjutnya ya. Untuk Bang Andi tadi kirim deh nomornya ke WA. Nanti saya sampaikan lah yuk. Saya tidak berani, macam-macam nanti saya yang kena. Oke, kita dengarkan dulu lagunya ya, ganti-ganti. Nanti kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Wayang merupakan budaya Indonesia yang sudah tersohor sejak dulu. Bahkan, wayang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan, orang asing pun belajar mengenal wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang yang diiringi dengan musik gamelan serta suara dari seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan adalah tentang keseharian dari seorang Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk.

0: Iya, ganti-ganti lanjut lagi di Pro Dangdut di 0811-6707-9920 ya kan, boleh bergabung bersama kami yang belum kebagian lagu dangdutnya. Yang udah kebagian, monggo dengar kita yang ngobrol. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iing.
1: Yo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi apa sore hari ini?
1: Duduk lah dengerin radio.
0: Dengerin radio. Hari ini buka toko?
1: Buka terus.
0: Alhamdulillah.
1: Mampir aja.
0: Numpang lewat bes, ayo bang.
1: Yang paling mudah itu nak min.
0: Tahu bay. Bang, tema hari ini ya kan? Nah, tema hari ini menghilangkan rasa pedas saat makan, bang.
1: Nah.
0: Kayak mana, bang?
1: Ya, kalau pedas minum air panas lah.
0: Minum air hangat, ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, boleh lah kalau kayak gitu. Tapi kalau lagi pedas, minum es teh mantap pula, bang.
1: Waduh, malah parah lah,
0: ya. Gitu.
1: Malah gak sehat lah, ya.
0: Betul sih, emang.
1: Air panas lah, ya, bang.
0: Betul sih, tapi itulah yang enak, ya, bang, ya.
1: Iya, kalau yang enak. Padahal orang gaulnya, ya.
0: Iya sih, betul sih. Oke dah. Apa lagunya bang?
1: Minta lagu Takwa deh.
0: Takwa?
1: Iya, penyanyi dari Putra Sunda tuh.
0: Takwa.
1: Koper, iya.
0: Bentar, bentar. Takwa dari?
1: Anu, Putra Sunda penyanyi itu.
0: Putra Sunda? Emang iya. Dangdut itu?
1: Iya, dangdut lagu ini.
0: Oh, Putra Sunda yang nyanyinya. Iya. Oke, boleh, boleh.
1: Salamnya untuk semua, Bevin.
0: Oke, siap.
1: Bevin, yuk. Biar yang belakang dapet, yang enak, kan?
0: Iya, betul.
1: Tenang yang belakang tuh, kalau cepat, kan?
0: Uh-uh.
1: Kalau mamat, kan gak tenang.
0: Kebagian semua, kan?
1: Iya, lah. Bevin, yuk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut. Ayo, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Pulau Kijang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, amin. Baik.
0: Amin,
2: sehat
0: baik.
2: Pola pihak.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan juga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Amin.
0: Iya. Gimana, Bang, kegiatan hari ini?
2: Kegiatan insya Allah lancar.
0: Insya Allah lancar. Cuaca gimana bang?
2: Cuaca kurang anu ya. Apa? Kurang cerah apa? Mendung, mendung.
0: Mendung. Oh di sini panas.
2: Iya beda ya. Cuma kalau panas cuaca apa? Suasana ya. Tapi nengok ke langit mendung. Apa tadi tema tadi? Menghilangkan rasa pedas.
0: Iya, saat lagi makan.
2: Iya, kalau saya apa ya? Makan gula sedikit itu apa namanya?
0: Gula pasir ya?
2: Iya.
0: Hmm.
2: Mengurangi kalau hilang itu tidak.
0: Tapi ngurangi dikit lah ya.
2: Iya.
0: Lumayan. Oke. Okay.
2: Lagunya Insan Biasa.
0: Insan Biasa. Oke. Okay. Lanjut salam.
2: Salamnya buat Besti pula, buat kawan-kawan semuanya tanpa dikecualikan dari mana Kalimantan, dari Jakarta, dari Sulawesi, dari ada Lampung, ada Palembang, ada Jambi terutama, terus buat Riau. Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Ya, lagunya ada Ina?
0: Ada lagunya.
2: Ya, terima kasih. Salam tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdutan yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gemoy.
3: Apa kabarnya dirimu?
0: Sehat, Bang Rudy apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, lagi apa?
3: Lagi nyantuy.
0: Enak lah, panas-panas nyantuy.
3: Baru selesai bahas kita.
0: Tahu bang temanya sore hari ini?
3: Mengatasi pedas.
0: Iyo.
3: Oh. Mengatasi pedas tuh murah, pina, tapi melawan pedasnya mulutmu itu susah, Pina.
0: Tidak ada yang bisa kontrol ya?
3: Iya, bukan lagi, Pina. Mm-hmm. Lebih pedas dari untuk makan sambal ya, Pina ya. Itulah, kalau mau pedas tuh, Pina, mungkin makan gula bisa jadi, Pina. Kalau dulu mah macam itu. Kalau minum air dingin malah tambah pedas ya, Pina.
0: Iya, betul.
3: Apalagi minum air hangat tambah pedas.
0: Iya.
3: Kalau dapat dia minum air putih lah ya, soalnya. Atau minum makan yang manis-manis, sudah makan yang betul.
0: Iya, oke deh.
3: Oke, lagunya Pina.
0: Apa bang?
3: Lagunya Mawar, Mawar itu. Permata hitam, apa Pina ya?
0: Permata hitam. Permata hitam, siapa nyanyi bang? Gak tahu pasti. Permata hitam. Kami cari dulu lagunya.
3: Iya, sampai cari salam ya Pak Pina, selamat sore, sehat selalu, sukses selalu ya. Tadi ada putra Pulau Kijang juga ya, sehat selalu juga, putra RTM juga ya. Andi Mukim juga ada Hamza Yusuf juga ada tadi ya. Mbak Wati yang lagi sakitnya ngebuka sehat, semoga cepat pulih kembali ya.
0: Amin.
3: Sama imannya juga. Dan Bapak Buang Manjal, Bang Tamrin juga ya, Vero, Ika, Betul Ajeng, Budi Sila juga ya. Pak Butet juga, Yatno, Sepuan, Yudhaku, Amarkan, Alimin, Ramlan, Luna Nadia, Mama Kembar juga, Pina di Kampar ya juga ya. Yudhaku Andi Cakra Dinata juga ada tadi ya. Buat semua-semua lah Pina, ada lagunya Pina?
0: Permata Hitam ini dari Ikang Fauzio atau Mutiara Hitam?
3: Nah Mutiara Hitam Pina ada.
0: Oh. Mutiara Hitam, iya.
3: Mutiara Hitam dari siapa Pina tuh?
0: Mutiara Hitam dari Mansur.
3: Ah iya dari Mansur ya Pina.
0: Oke boleh.
3: Oke, makasih banyak Pina ya.
0: Yo.
3: Selamat hati nanti Pina.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tips-tips gelombang pasang pada saat di luar rumah. Pertama, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan sebagainya. Kedua, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Bila terasa petir akan menyambar, jangan tiarap di atas tanah. Ketiga, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Keempat, bila memungkinkan, segera menjauh dari gelombang atau badai.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: Ganti-ganti kita lanjut di Pro Dangdut sore hari ini. Kita buka di sesi terakhir. Sepertinya kita ngambil dua penelpon di sore hari ini ya. Ganti-ganti di 0811-6707-9920. Suara siapa ini? Halo Pro Dangdut. Halo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya.
0: Ye, ada Bang Abdullah.
1: Apa kabar Mbak Bina?
0: Sehat, Bang Abdullah apa kabar?
1: Masih sehat walafiat Mbak Bina.
0: Iya, lagi apa ini?
1: Lagi, inilah ditanya terus ke mana lagi jawabnya.
0: Lagi menggali itulah, kami enggak tahu jawabannya.
1: Lagi memang itu gawi. Mana bilang lain kacau itu terus.
0: Iya, betul. Bang, tema sore hari ini cara menghilangkan rasa pedas kayak mana?
1: Gula merah.
0: Gula merah di ini ya, di emut bel.
1: Emut-emut aja, kayak gula-gula.
0: Allah
1: cepat hilang rendahnya. Berarti garam lebih bagus lagi kalau mau garam.
0: Mak, eh kalau pakai garam enggak sanggup lo rasanya?
1: Kumur-kumur.
0: Oh, dikumur-kumur baik.
1: Iya.
0: Oh, kiroi ditelan, mampus kalau ditelan.
1: Gila, mantap asinnya.
0: Iya, udah apa lagunya bang?
1: Lagunya Ganjal Batu.
0: Ganjal Batu, oke, ya. Boleh. Maggie Z ya? Iya,
1: lagunya buat Mbak Bina ya.
0: Iya dong, thank you.
1: Buatnya Mbak Bina, makasih Mbak Bina.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah udah bergabung di Prodang di sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920 kita angkat penelpon terakhir. Ganti-ganti ya. Setelah Bang Abdullah ada siapa ini dengan tema menghilangkan rasa pedas yang ada di mulut. Kalau lagi makan tuh biasanya kalau udah pedas udah afdol ya. Ganti-ganti. Kalau misalnya udah makan pedas, nah tuh udah ada berhenti-berhenti ya kan. Tapi biasanya kalau makan pedas itu untuk untuk orang yang enggak punya penyakit asam lambung. Karena kalau orang yang punya penyakit asam lambung jangan makan pedas-pedas juga, ngeri ya. Ganti-ganti. Iya, adakah enak bergabung di belakang selain Abang Abdullah? Kalau ada langsung belah kita dengarkan lagu Bang Abdullah dengan judul Mengganjal Batu dari Maggie Z. Dan tentunya ganti-ganti terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di 99,2 MHz per 4 RI Jambi. Karena selanjutnya nanti akan ada informasi-informasi menarik lainnya dan juga sederetan lagu dari Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko. Kabar Hari Iko.
2: Selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. BMKG mencatat sebanyak 1.117 titik panas hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga akhir Mei 2026. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martuasinaga, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan untuk memasuki musim kemarau. Pada Mei 2026, BMKG mencatat 194 titik panas dengan sebaran terbanyak berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 62 titik, disusul Muara Jambi 60 titik. Jaya memperkirakan jumlah hotspot berpotensi meningkat pada Juni hingga Agustus seiring meluasnya musim kemarau di wilayah Jambi. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kati-kati inilah kabar Hari Iko Januari hingga Mei 2026, titik panas mencapai 1.117. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada tentunya sore hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jambi. Kali ini ganti-ganti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah menuntaskan masalah anak tidak sekolah. Mendikdasmen menyampaikan saat peluncuran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 atau PPATS menargetkan 645.000 anak tidak sekolah terselesaikan pada 2045. Mendikdasmen menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan Kemendikdasmen dalam memberikan kesempatan lebih luas bagi ATS ganti-ganti. Kemendikdasmen telah membentuk direktorat sesuai persetujuan Presiden Prabowo yang menemani ataupun menangani pendidikan dasar, menengah hingga non-formal dengan informal. Dan selain itu juga pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Mendikdasmen merinci 5 model layanan pendidikan yang tengah dijalankan mulai dari sekolah satu atap hingga pembelajaran jarak jauh. Model kedua berupa pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang tidak hanya berlaku bagi anak-anak dalam negeri yang kesulitan akses, tapi juga anak-anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di luar negeri seperti Malaysia. Model ketiga yaitu program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM untuk paket A, paket B, dan juga paket C. Program tersebut membuka kesempatan bagi yang tidak bisa sekolah formal karena alasan profesional. Selain itu, kanti-kanti sekolah terbuka atau program yang terus dilanjutkan untuk memperluas akses, sementara model terakhir berbentuk pendidikan inklusif berbasis masyarakat. Dan tentunya kanti-kanti itulah informasi kita di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
3: Jakarta 17 Agustus 1945.
2: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

Ganti-ganti kali ini teknologi modifikasi cuaca dinilai menjadi salah satu langkah efektif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, terutama pada kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jaya Mertua Sinaga menjelaskan bahwa modifikasi cuaca ini dilakukan dengan tujuan mempercepat pembentukan hujan agar lahan gambut tetap basah dan juga lembab. Menurut Jaya, upaya tersebut selama ini cukup efektif untuk menekan potensi kebakaran yang lebih besar. BMKG menilai modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi karhutla, terutama saat kondisi El Nino menyebabkan peluang hujan semakin berkurang. Ganti-ganti tolong informasi di petang hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Jambi Petang Iko.

Então, com lá. One, two, three.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslim muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

amma ba'du. Aku telah memberimu kemungkinan untuk berbuat zalim kepada orang-orang lain. Apabila engkau ingin berbuat zalim kepada seseorang, maka ingatlah akan kekuasaan Allah atasmu. Ketahuilah bahwa perbuatanmu itu tidak akan mendatangkan bekas sedikit pun pada manusia, melainkan hanya berbekas pada dirimu. Dan ketahui pula bahwa Allah Azza wa Jalla akan melindungi orang-orang yang teraniaya dari orang-orang yang berbuat zalim. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan para pegawainya dan kita agar selalu ingat akan kekuasaan Allah. Karena jika ingat akan kekuasaan Allah, kita tidak akan mau berbuat zalim, menipu, korupsi, kolusi, menyalahgunakan wewenang, dan lain-lain, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Sedekah yang paling utama adalah membuat tenda untuk berteduh di jalan Allah, memberi seorang pelayan di jalan Allah, dan memberi kendaraan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
3: Pro 4, 99,2 FM.
4: Info cuaca.

0: Informasi mengenai perakiran cuaca di Hotspot Provinsi Jambi, Rabu 3 Juni 2026, pada malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan udara kabur dengan suhu udara 19 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 65 hingga 90%. Arah angin bertiup tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 3 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat satu titik panas di wilayah Kabupaten Tebo, satu titik panas. Forecaster Onduti Nabila diperbarui 3 Juni 2026 pukul 18.23 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
1: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
0: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh, gitu ya, Cang. Oke, Cang.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa lah.
1: Aduh, bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Hai, dek. Pelit nian.
1: Bukan pelit, bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online baik yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat malam kata-kata dimanapun kata-kata berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Gubernur Al-Haris terima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat berserta rombongan bertempat di Rumah Dinas Jambi. Pertemuan ini membahas upaya peningkatan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Provinsi Jambi serta percepatan implementasi program-program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam pertemuan, kedua pihak mendiskusikan beberapa hal strategis antara lain meningkatkan layanan klaim bagi peserta BPJS. Gubernur Al-Haris menyambut hangat kunjungan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta rombongan di Provinsi Jambi. Menurutnya, hubungan kerja antara Pemprov Jambi dan BPJS telah terjalin lama dan juga baik. Gubernur Al-Haris menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur Al-Haris juga menekankan pentingnya peningkatan jangkauan program agar semakin banyak warga terlindungi oleh skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Al-Haris menyambut baik gagasan Direktur Utama BPJS terkait pemanfaatan dana, santunan, dan jaminan serta terencana. Untuk mewujudkan rencana itu, Al-Haris mengusulkan koordinasi lintas lembaga termasuk Bank Indonesia, Dinas UMKM, dan pihak terkait lainnya. Kati-kati inilah kabar hari iko, Gubernur Al-Haris terima audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun, saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
1: Apresiasi budaya kita.
2: Hello guys.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Ya, ketika kita lewatkan lagu religi karena nanti di formasi pukul 19.22 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan isya untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: FM 99,2 MHz, Rumpat, RRI, Jambi.
1: Kau tak pernah lelah menjaga kami. Sebenarnya kau amatlah lelah. Kau tersenyum melihat tingkah pola kami yang sangat melukaimu. Tetapi kau diam seribu kata, namun tetap mencari solusi agar anakmu bisa bangkit. Ibu, aku menangis dengan kepergianmu. Tapi apa daya, aku tak kuasa, Tuhan yang kuasa. Ibu, semoga kau selalu berbahagia dimanapun kau berada.

Iya, ganti-ganti dengan sederetan-sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya telah menghibur Kantika di sepanjang malam hari ini. Kali ini hadir informasi di ruang dengar Kantika. Tentunya kali ini Kantika adu pastel menjadi salah satu jajanan tradisional yang akrab di lidah masyarakat Indonesia. Kudapan berbentuk setengah lingkaran dengan kulit renyah dan isian bihun, wortel, kentang serta telur ini kerap hadir kerap hadir dalam berbagai acara mulai dari arisan, rapat hingga hajatan keluarga Kantika. Tentunya Kantika menurut buku Riwayat Kuliner Indonesia Asal Usul Tokoh Inspirasi dan Filosofi karya Badiatul Muhlisin Asti, ini banyak makanan yang kini dianggap khas Indonesia sebenarnya merupakan hasil akulturasi budaya dengan sebangsa asing yang datang ke Nusantara. Salah satu contohnya adalah pastel yang kini mendapat pengaruh dari tradisi kuliner Eropa khususnya Portugis dan juga Spanyol. Secara etimologis, kata pastel ini berasal dari bahasa Portugis yang merujuk pada makanan berbahan pastry atau kue berkulit tipis. Lalu pada abad ke-16 ketika bangsa Portugis mulai menjelajah dan berdagang ke wilayah Asia termasuk Nusantara, mereka turut membawa tradisi kuliner yang kemudian beradaptasi dengan bahan-bahan lokal. Ganti-ganti dalam perkembangannya di Indonesia, pastel mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Jika makanan serupa di Eropa umumnya berisi daging atau ikan, masyarakat Nusantara mengkombinasikan dengan bahan yang mudah ditemukan seperti bihun, wortel, kentang ayam, dan juga ada telur ganti-ganti. Nah, hasilnya adalah pastel dengan cita rasa khas Indonesia yang dikenal hingga saat ini. Tentunya ganti-ganti, hingga saat ini gigitan pastel tidak hanya menghadirkan rasa gurih dan juga nikmat, tapi juga menyimpan kisah panjang perjalanan budaya yang menyatukan berbagai tradisi dalam satu hidangan sederhana. Ganti-ganti beralih ke informasi lainnya, kali ini ada songket singkungkang merupakan salah satu warisan budaya khas Sumatera Barat yang terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Kain tenun tradisional ini berasal dari Nagari Silungkang yang berada di kota Sawahlunto. Tentunya dengan keindahan motif serta kualitas tenunannya menjadikan songket Silungkang ini sebagai salah satu produk kerajinan unggulan masyarakat Minangkabau. Tentunya ganti-ganti proses pembuatan songket ini masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin. Tentunya para perajin tenun ini demi benang dengan penuh ketelitian dan juga kesabaran. Tak heran nih jika selembar kain songket dapat diselesaikan dengan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tergantung tingkat kerumitan motif yang dibuat. Ganti-ganti keberadaan songket Silungkang ini menjadi bukti bahwa kekayaan budaya Indonesia memiliki daya tarik luar biasa. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan kerajinan tenun ini perlu terus didukung agar warisan budaya Minangkabau tetap lestari dan juga dikenal oleh generasi mendatang serta masyarakat dunia. Ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko dan tentunya di Jambi Malam Iko dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Konggoaha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Konggoaha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: Bahaya.
1: Bahaya apa?
0: Bahaya.
1: Bahaya apa? Bahaya apa?
0: Burung. Burung ai.
1: Hah? Burung apa?
0: Enggak. Burung raksasa.
1: Hah?
0: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo betul
0: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu.
1: Itu kan
0: Dela. Tidak tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo aha. Itu mi burungnya.

0: nama tua. Tu nama tua. Tu nama tua. Tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ni ternak tak? Dah lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini. Di hutan. Sampai itu konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Kongo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Kongo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu'ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah, Ingomiu, petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, mau saya bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
2: Wah, akhirnya Tasahea berhasil melumpuhkan Konggaha, pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut, Di? Tenang Mi hatimu, To. Nada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh,
1: saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahin rakyat.
2: Tidak akan gagal, kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh seneng kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikitpun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: 104 RRI, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Dan ganti-ganti untuk di hari ini ya, Rabu 3 Juni 2026, untuk Jambi Malam Iko Ragam Irama Nusantara, beberapa informasi ringan akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti. Untuk informasi pertama, usaha kuliner anak muda terus berkembang di Surabaya. Salah satunya adalah Abusan Surabaya yang mengusung konsep street food Jepang dengan harga yang terjangkau. Pemilik Abusan Surabaya, Russell Fernand, menceritakan usahanya berawal dari hobi menikmati makanan Jepang. Bersama dua rekannya, dia kemudian membangun bisnis kuliner dengan konsep yang berbeda. Di dalam program Muda Kreatif Pro 2 RRI Surabaya, Russell menjelaskan Abusan itu berdiri sekitar 8 bulan yang lalu. Usaha tersebut lahir setelah dirinya dan dua sahabatnya memutuskan keluar dari pekerjaan masing-masing. Dia mengatakan, keputusan membuka usaha diambil setelah melalui berbagai diskusi. Ketiganya memiliki latar belakang pertemanan yang sudah terjalin sejak lama. Russell mengaku mengenal salah satu rekannya sejak sekolah dasar. Kedekatan itu menjadi modal penting dalam membangun usaha bersama. Menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya soal bisnis ya. Menyatukan pemikiran dan idealisme dalam tim juga menjadi pekerjaan yang harus dijalani. Abusan ini memilih menghadirkan makanan Jepang dalam format street food. Konsep tersebut dipilih karena masih jarang ditemukan di Surabaya. Russell melihat ya, banyak masyarakat ingin menikmati makanan Jepang. Namun sebagian menganggap kuliner Jepang identik dengan restoran besar dan juga harga yang sudah pasti mahal. Karena itulah, Abusan mencoba menawarkan pengalaman berbeda. Konsumen dapat menikmati makanan Jepang dengan suasana santai dan harga yang lebih ramah. Saat ini ganti-ganti, Abusan ini menempati lokasi di Jalan Kupang Jaya 1 di Surabaya. Meski berada di area ruko, konsep yang dihadirkan tetap menyerupai tenda street food. Dan Russell pun menjelaskan konsep tersebut sengaja dipertahankan. Dia ingin suasana makan terasa lebih dekat dengan budaya jajanan jalanan yang ada di Jepang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.
1: Apresiasi budaya kita.
2: Salah satu tradisi unik bagi mempelai yang akan menikah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun adalah calon pengantin harus bisa membaca Al-Quran, dan tradisi ini dinamakan tradisi tamat kaji. Ini adalah keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Selain itu, membaca Al-Quran dengan irama yang baik dan lancar merupakan salah satu syarat yang juga harus dipenuhi oleh pemuda atau pemudi jika ingin melepas masa lajangnya. Dan bila tidak bisa membaca dengan baik dan benar, maka akan menjadi beban mental keluarga di tengah masyarakat. Tujuan dari kegiatan tamat kaji bagi seseorang yang akan menikah adalah untuk memotivasi nilai pendidikan spiritual agama.

Ya, Kanti-kanti menu yang ditawarkan itu beragam ya. Ada beberapa di antaranya chicken katsu, cheese katsu, beef teriyaki, dan yakiniku. Chicken katsu ini menjadi salah satu menu favorit pelanggan dan produk tersebut juga menjadi andalan dalam promosi di media sosial. Dikatakan oleh Russell, satu porsi chicken katsu ini memiliki ukuran cukup besar ya, bahkan satu porsi dapat dinikmati oleh 2 hingga 3 orang. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Satu porsi menu andalan dibanderol sekitar 30 ribuan. Selain mengandalkan cita rasa, Abu San juga memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggan. Banyak konsumen datang setelah melihat konten promosi di Instagram dan juga TikTok. Russell menilai respon masyarakat Surabaya cukup positif ya. Antusiasme pelanggan menjadi salah satu alasan usaha tersebut mampu bertahan hingga sekarang. Tidak berhenti pada satu usaha, Russell dan tim juga menyiapkan rencana bisnis baru. Mereka berencana membuka usaha kuliner Indonesia dalam waktu dekat. Konsep baru tersebut masih berada di sektor makanan jalanan ya. Namun kali ini fokusnya pada hidangan khas Indonesia dengan cita rasa kaya rempah. Russell menyebutkan menu utama yang sedang disiapkan adalah kari Indonesia. Produk tersebut dirancang memiliki karakter rasa yang kuat dan berbeda. Dia berharap usaha baru itu dapat diterima masyarakat Surabaya. Selain memperluas bisnis, langkah tersebut juga menjadi bentuk eksplorasi kekayaan kuliner Nusantara. Kisah Abu San ini menunjukkan keberanian anak muda membangun usaha kreatif. Berbekal pertemanan, keberanian mengambil risiko, dan inovasi konsep, mereka berhasil menghadirkan pilihan kuliner baru bagi warga Surabaya. Oke, Kanti-kanti, di formasi 21 sampai dengan formasi 23 untuk apresiasi budaya kita, malam hari ini bertemakan lagu-lagu Jambi. Jadi buat Kanti-kanti yang mau ikutan gabung, silakan langsung telepon di 0811 6707 9920.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM program 4 Jambi ya, suara budaya Nusantara tentunya ganti-ganti di malam hari ini untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jambi ya. Jadi buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung silahkan di 08 11 67 07 99 20. Kita sapa dulu untuk penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Ya, Pak Mehan.
0: Ya. Kang Iing.
2: Yo, Mas.
0: Hah?
2: Minta lagunya Sampayu biar ada yang beli, Mas, yo.
0: Oh, yo Sampayu.
2: Yo Sampayu, Mas,
0: yo. Iya, siap, siap.
2: Ya, biar pintu semuanya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama, buru-buru banget ya, Kang Iing ya. Di lorong remaja. Silakan buat ganti-ganti yang lain di 08 11 67 07 99 20.

0: untuk penelpon selanjutnya. Halo, perempat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Andi. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya?
0: Oh, baik juga dong. Gimana hari ini? Masih terasa panas?
1: Wah, panas nih. Panas sekali.
0: Wush, luar biasa.
1: Kayaknya mau hujan ini.
0: Kayaknya ya. Tapi kalau aku lihat BMKG ya, dalam beberapa hari ke depan ya ada hujan sih.
1: Ini lagu apa ini?
0: Lagu Jambi, Bang, malam hari ini, Bang.
1: Saya minta ini aja, Mutiara Berkesan.
0: Mutiara Berkesan. Oke.
1: Salam ya.
0: Yo, silakan aja, Bang.
1: Salamnya pertama-tama buat Inga Bikacu yang ada di Ternate. Kalau cuma menista saya, soal kesehatan saya buat kamu. Semoga bisa bedek-bedek sana.
0: Ya.
1: Berkesan. Diberikan umur panjang berkatnya sahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buatnya Pero, ngapain lu Pero?
0: Iya, masuk dong.
1: Masuk dong. Jangan lewat belakang, lewat depan dong.
0: Iya, entar kalau lewat belakang ntar ditangkap sama petugas ronda, ntar sangkanya mau mencuri.
1: Bang dihaki lo.
0: Ah, apa? Iya bang. Ya Mbak Vero ntar lagi masuk tuh bang.
1: Iya. Buatnya Ajeng,
0: iya.
1: Tina Kampar, Mama Kembar, terus buatnya Ika, Naila, Aurel,
0: iya.
1: Tete Nadia dan Aliminnya, Tete Anissa Sinetoman,
0: iya.
1: Dayani, Bunda Yati, Bunda Yati Sergawi, Bunda Sila, Bu D, Bang Nuktin,
0: iya.
1: Bang Ramlan, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Abdullah,
0: iya.
1: Semar, Bang Ujang, Batal Imah, Armi,
0: yeah.
1: Buat semuanya saja. Ini Pak Andre ya?
0: Iya Bang, siapa lagi?
1: Buat Andre, Bang Andre.
0: Oi.
1: Boleh aku minta sedikit ya?
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan sudah 15 hari tidak ada jaringan di Ternate sana nih.
0: Oke.
1: Okay. Dari Ternate itu, dia kan belum tahu nomor aku nih.

0: Oh, jadi
1: waktu. Jadi boleh aku di sini kasih tahu dia monitor ini.
0: Boleh, silakan, Bang.
1: Oh ya. Ini khusus buat pacar aja ini. Kalau cowok ngambil tag proden kita.
0: Kalau cowok ya, kalau ada yang tanya-tanya mungkin bisa dijawab juga, Bang.
1: Oh iya, iya, boleh, boleh. Ya. Ya, ini Nona Dika, ini nomor kakak ya. Jangan, dia ini orang sensitif sekali. 0823 714747 15. 0823 714747 15. Nah, nanti di WA ada kakak ya sayang.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Buat Bang Andre.
0: Iya. Yeah.
1: Salam sehat, salam bahagia. Diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Yup, sama-sama. Selamat kembali malam. Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali nih. Buat kanti-kanti yang lain. Sudah dua penelpon yang masuk ya. Tadi pertama ada Kang Iing di Jambi gitu ya. Jadi silakan aja di 0811 670 7992 0 ya. Kang Iing tadi request lagunya Sampayung, udah siap. Yang kedua tadi Bang Andi ya, Mutiara Berkesan, udah siap juga. Kita lihat nih yang ketiga siapa. Halo, perempat malam.
2: Malam juga, Andre.
0: Gimana? Suaranya kecil banget.
2: Baru bangun tidur.
0: Aduh, orang baru mau tidur, dia baru bangun tidur. Jam tidurnya kebalik kali ini. Hah?
2: Capek, Ma.
0: Iya, tidurnya jam berapa tadi?
2: Jam 6.
0: Jam 6? Oh, ya, karena aktivitasnya berat juga ya.
2: Iya.
0: Apa sih? Apa sih aktivitasnya kok jam 6 tuh langsung ketiduran gitu?
2: Katanya kerja lah.
0: Ya, kerjanya apa? Biasanya orang itu tidur kan jam-jam 8 atau jam 9 gitu ya.
2: Ya enggak tahu, Mas, ngantuk.
0: Oh, ngantuk ya.
2: Ngantuk aja gitu lah, mungkin karena pengaruh obat. Aku kan setiap hari minum obat.
0: Obat?
2: Oh. Ya, aku kan kemarin tuh sakit sesak napas.
0: Oh, iya. Semoga lekas sembuh ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, deh, banyakin olahraga aja, bergerak aja badannya.
2: Kerja terus ada olahraga.
0: Oh, iya juga ya. Betul juga. Ya udah deh, kalau gitu lagunya lagu apa nih?
2: Lagunya Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai. Nyanyiin sedikit dong.
2: Aku enggak tahu.
0: Lah. Nggak tahu tapi request gimana?
2: Judulnya yang tahu.
0: Kasih Tak Sampai dari Eli Kasim ya?
2: Nggak tahu, Ma.
0: Oh ya udah, kalau gitu nanti aku puterin aja. Mau buat siapa lagunya nih?
2: Lagunya buat Mas Sehat Selalu.
0: Iya.
2: Sehat Selalu. Jaga kesehatan. Iya. Pulangnya nanti hati-hati.
0: Langsung pulang gitu ya.
2: Iya.
0: Emang mau kemana lagi? Emang mau kemana lagi?
2: Kan kalau aja mau ke apa? Malas pulang kan? Jalan-jalan dulu, cari jajan di luar.
0: Jajan apa ya? Kalau tengah malam mah kuntilanak yang jualan ya?
2: Tidaknya orang jualan, Mas?
0: Hah?
2: Nasi-nasi apa di warteg tuh?
0: Ya kalau di tengah kota iya. Aku kan tinggalnya kan di pinggir-pinggiran kota. Tuh kan kuntilanak banyak yang jualan tuh.
2: Ya buat tulangnya tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Andi Cakra tadi sama adikannya. Bahagia selalu.
0: Iya.
2: Buat Bang Iing Simpul tadi ya.
0: Iya.
2: Buru-buru banget.
0: Ya ada ini, ada yang belanja.
2: Kan bisa disuruh tunggu.
0: Ya mungkin yang belanjanya lagi kebelet juga, mau cepat-cepat juga dia.
2: Emang mau kemana cepat-cepat?
0: Nggak tahu ya, aku kan bukan pembelinya ya.
2: Bang Iing tadi, Pak Udi,
0: iya.
2: Acet juga selamat malam.
0: Uh-huh.
2: buat si Emisli, Datuk Bijan juga, si Semar juga selamat malam.
0: Iya.
2: Bang Elmi sama Bunda Nadianya. Buat Aiman dengan Bunda Wati. Bunda Wati ada kasih cepat sembuh. Buat Ida, Budi Sila juga. Untuk kita gitu mas. Bang Abdullah juga selamat malam. Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal. Buat Cinta juga ya, selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Buat siapa lagi itu? Bang Puja Kusuma, Bang Ajum. Buat siapa tuh? Bang Kadir CS, Anita juga selamat malam. Bang Aksyadi juga. Buat semuanya lah mas ya. Aku mau masak mas.
0: Masak apa malam-malam gini?
2: Ikan di kulkas tuh belum masuk siang.
0: Oh,
2: ikan bangun bobo.
0: Oh, ini kamu bisnis kuliner ya?
2: Enggak.
0: Lah, jadi buat makan sendiri?
2: Iya.
0: Oh, kebalik
2: masak,
0: ya?
2: Masak, Bang.
0: Orang kalau masak itu pagi gitu loh, bukan malam gini masaknya gitu.
2: Biasanya pulang kerja kalau masak tuh.
0: Oh.
2: Cuman kan tadi tuh tidur, maghrib tadi.
0: Oh gitu, terus kalau masaknya malam ini makannya kapan?
2: Ya, terserah, kadang sudah masak, makan.
0: Oh langsung makan gitu ya, ya. Oh iya.
2: Kalau lapar, kalau nggak lapar ya subuh aja, kan dipanasi lagi lauknya.
0: Ya deh, selamat menikmati aja kalau begitu ya, ya.
2: Selamat mau mampir boleh.
0: Aku habis makan nih, masih kenyang, gimana ya kalau aku lapar aja ke rumah kamu ya?
2: Mas ke Trans itu ya.
0: Trans itu di mana ya sih?
2: Kita yang maju sini lah mas.
0: Oh deket sini. Sherlock aja nanti ya.
2: Iya boleh. Kita lagi tunggu mas ya.
0: Oke siap.
2: Hati-hati. Makasih mas. Selamat malam mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Vero Transito ya, selamat masak aja, mudah-mudahan gak mutung ya masakannya ya, karena masih ngantuk kan? Ya udah kalau gitu ganti-ganti kita simak dulu ya, ada 3 lagu nih. Buat Putra RTM Sengeti, sabar sebentar. Kita simak dulu nih, ada yang pertama ini lagu Sampayu, terus nanti bakal dilanjutkan Mutiara Berkesan, dan juga tadi Vero request lagunya Eli Kasim ya, Kasih Tak Sampai.

0: menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah, berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Beb, cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
2: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
1: Ya ampun, Beb, kok kamu pakai batik sih? Kuno banget, Beb.
2: Sayang, kamu tahu nggak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan Forum Dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
3: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia. Apresiasi Budaya Jambi.

0: Hei, buang sampah sembarangan.
1: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
2: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
3: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
4: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
4: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
4: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
5: Banggalah dengan produk Indonesia.
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

0: apa yang kalian kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul kalau aku melakukan kesalahan.

0: Bisakah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Yuk, nanti-nanti kita lanjut lagi ya untuk diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jambi untuk hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Silakan di 0811 6707 9920. Halo, perempat, malam.
2: Malam.
1: Aha.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Masih ya suaranya?
1: Iya, masih suaranya masih kayak apa ya, kesana kemari gitu suaranya.
2: Aduh. Ini kayaknya.
1: Apa?
2: Kayaknya.
1: Gak tahu ya, kenapa ya? Apa handphonenya, apa sinyalnya, apa gimana gitu ya?
2: Tapi tadi nelfon bagus.
1: Nelfon siapa?
2: Nelfon
1: siapa?
2: Nelfon bagus. Nomornya kan?
1: Ya nggak tahu, kalau di sini kok jelek ya, di Pro 1 juga jelek kemarin suaranya.
2: Jaringannya.
1: Nah, mungkin, mungkin. Tapi kamu tinggalnya di tengah kota, aneh ya kalau jaringannya bermasalah ya.
2: Jadi cari tempat bagus ini sinyalnya nih. Mungkin handphonenya.
1: Ya handphonenya mungkin. Mungkin kreditnya belum lunas kali ya. Enggak lah, aku bercanda aja. Gimana, sehat ya Sinta ya?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Kabar?
1: Baik, alhamdulillah aku baik juga. Mau cerita apa hari ini? Iya, karena kalau cerita juga kan kasihan pendengarnya yang enggak bisa mendengarkan dengan baik karena suara kamu enggak jelas gitu. Coba ngomong. Suaranya enggak jelas gitu, gimana kita mau mendengarnya gitu loh.
2: Aduh. Handphonenya kayaknya.
1: Iya, handphonenya kayaknya tuh.
2: Ya, handphonenya udah 10 tahun.
1: Nah, ya ganti dong kalau begitu. Ya udah deh, lagunya aja apa nih, Sin?
2: Ketimun Bungku deh.
1: Ketimun Bungku. Yuk, lagunya mau disamperin buat siapa? Kenapa? Ya iya, kalau suaraku mah gak usah diini lagi. Pokoknya kalau dari sini ke sana itu bagus bunyinya. Tapi dari handphone kamu ke sini tuh suaranya agak kurang maksimal gitu.
2: Ya kayak di kolam renang.
1: Nah, iya jelek bunyinya.
2: Aduh.
1: Jadi mau nyamperin buat siapa lagunya, buat siapa aja?
2: Andre, ya selalu.
1: Amin.
2: Suaranya kita dipeda.
1: Terus?
2: Bahan dia ada hidup. Terus buatnya Din, Bang Rudi, Nar, mereka belum masuk ya?
1: Belum, belum ada yang masuk.
2: Terus buatnya Bunda Wati. Ya ini pokoknya ini perempat.
1: Iya.
2: Yang kenal aja lari-lari. Itu aja deh yang bakal begini.
1: Iya, mudah-mudahan kamu dikasih rezeki yang banyak sama Tuhan, terus bisa beli handphone baru biar suaranya lebih jelas ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ya,
1: saya Yoi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kita berterima kasih ya, walaupun keadaannya belum maksimal, suara handphonenya masih agak gimana gitu, tapi thank you deh buat Sinta yang ada di Palima, sehat-sehat selalu, sukses terus dan rezekinya makin banyak begitu ya. Halo, perempat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga Bang Hamzah. Baik ya kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Ini dengan Bang siapa ya, lupa sudah.
1: Ini dengan Andre di sini.
3: Oh iya, Bang Andre ya.
1: Iya.
3: Apa kabarnya Bang Andre?
1: Alhamdulillah aku kabarnya baik, masih bisa hadir menemani kanti-kanti semua nih.
3: Iya, syukur alhamdulillah. Sehat juga.
1: Iya.
3: Langsung ke lagu ya.
1: Lagunya apa Bang Hamzah?
3: Lagunya sudah hadir ya. Sebenarnya ada Abangku Jauh.
1: Abangku Jauh. Oh, lagi kangen sama abangnya.
3: Belum ya?
1: Belum sih.
3: Lagu Abangku Jauh yang remix.
1: Oh, boleh. Udah siap lagunya mau disamperin buat siapa ini, Bang Hamzah?
3: Salam-salamnya pertama sekali buat Bang Andre. Malam sama juga semoga sehat selalu.
1: Iya, makasih.
3: Kemudian untuk semua lah tanpa terkecuali dari awal sampai Z. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Bang Andre, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas ya. Terima kasih ya buat Bang Hamzah. DJ Abangku Jauh. Oh, okay, siap. Lagunya ready nih berikutnya. Halo, Perempat. Malam.
4: Malam. Assalamualaikum, Bang Andre.
1: Waalaikumsalam, Bang Amar. Abang ini ya? Iya, namanya ada di sini disimpan udah. Di mana posisi ini, Bang?
4: Ini perdana ya.
1: Oh iya.
4: Yes.
1: Lokasinya di mana, Bang Amar?
4: Lokasinya? Bakung.
1: Oh, di Talang Bakung.
4: Enggak, bukan Talang Bakung, jauh banget.
1: Jadi?
4: Bakung Muara Jambi.
1: Oh, Muara Jambi, kirain
4: enggak ada talangnya.
1: Oh, kirain Talang Bakung yang arah Tangkit situ enggak ya, bukan ya?
4: Ini Bakung aja.
1: Oh, Bakung. Gimana?
4: Jembatan Aurduri 2.
1: Jembatan Aurduri 2. Oh, arah si Jinjang sana.
4: Ayo, arah ke Candi Muara Jambi tahu.
1: Tahu dong, aku pernah ke sana.
4: Dekat Desa Nianso.
1: Oke, gimana siaran Perempat di sana, Bang? Siaran Perempat gimana? Bagus suaranya?
4: Oh, bagus.
1: Mantap.
4: Perempat bagus, Pro 1 bagus.
1: Wah, alhamdulillah.
4: Iya, suara Abang Andi apalagi? Jernih banget.
1: Iya, sama suara Abang juga keren banget.
4: Iya. Kayak Sinta diingat, suaranya kayak gitu ya?
1: Nggak tahu, mungkin handphonenya.
4: Mungkin pakai handset, Dak?
1: Katanya enggak, mungkin ya handphonenya kali Bang ya.
4: Oh iya, kemarin kan suara saya gitu pakai foto speaker. Rupanya emang kalau pakai speaker jadi berubah suara kita.
1: Iya dong, lebih bagus ya, ngomongnya langsung.
4: Timbul.
1: Iya, makanya ngomong langsung aja gitu kan. Iya. Nah itu.
4: Sebenarnya kalau tempat Sinta itu biasanya bagus ya.
1: Iya, karena Mbak Sinta kan tinggalnya di Palima sini kan, di tengah kota, sinyal seharusnya nggak ada masalah kan gitu ya Bang ya.
4: Iya. Biasanya kalau gitu kan biasanya pakai handset kan.
1: Iya sih, tapi dia ngakunya enggak tahu lah, mungkin handphonenya kali Bang.
4: Iya, entah HP-nya mau diganti mungkin.
1: Ya. Aku kan sempat nanya, apa handphonenya masih belum lunas kreditnya, aku bilang. Enggak ya, bercanda tuh Bang ya.
4: Iya.
1: Iya, oke Bang Amar, mau dengar lagu apa malam hari ini biar suasananya makin keren nih?
4: Kusut Masai.
1: Kusut Masai, macam mana sih lagunya? Abang tahu gak lagunya?
4: Kusut Masai.
1: Asik. Ya, lagunya ada, Bang. Kenapa sih kok suka? Bang, entar dulu, aku mau nanya. Abang kok suka dengan lagu ini? Kenapa? Ada ceritanya enggak?
4: Ya, suka aja. Dengar lagunya tuh kan. Apalagi dengar lagu suara ceweknya tuh. Kayak apa ya? Kayak kalau di apa namanya ya?
1: Pokoknya bikin
4: rasanya
1: enggak bisa tidur gitu ya.
4: dihayati gitulah.
1: Enak ya pokoknya ya, Bang enak. Ya. Iyalah. Oke, buat siapa Bang lagunya Bang?
4: Salamnya maknya Pak Andres, Mak Siam gak selalu ya.
1: Iya.
4: Gimana rasanya masuk kamar baru?
1: Ya alhamdulillah sih, enak-enak aja mah kalau kita.
4: Biasanya di Pro 1 terus kayaknya.
1: Iya, pokoknya mah enak-enak aja sih kalau kita, iya. Bang.
4: Tapi agak beda enggak bawa apa lagu pop dengan lagu Jambi?
1: Ya pada dasarnya kan aku nih suka semua genre musik ya. Ada kenikmatan tersendiri lah bang.
4: Iya. Tapi and... bakal lagu Jambi ini bahasa Jambi bisa kan?
1: Iya ya bahasa Jambi bisa dong.
4: Iya. Lanjut ya?
1: Lanjut bang silakan.
4: Baru di malam lagi ikaw udin juga mbak dan dia pun nama. Banyak ni baru lah bang kawan mas sudah pulak kejang bang mu. Barokat masomlat,
1: harga
4: hidup juga, cinta kalima, banyak di orang juga banyak topan, banyak ida naila ajang juga, bang Rani memang gede sila, banyak mbak Yani, bu Yani budak nasi juga, banyak mbak Solia, mbak Anita Krawinata, banyak Pina, banyak Anita juga, banyak siapa lagi ya? Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Ajung, Kadi CS, buatnya Bang Jul juga, ya Bang JJ, semuanya aja lah.
1: Ya
4: Bang Army juga, lagunya di sini ya.
1: Lagunya udah siap bang, selamat menikmati aja ya.
4: Tadi malam mau nelpon, rupanya ketiduran, udah bilang sebelah, gak jadi lagi lah.
1: Iya tapi lagu-lagunya kan diputerin semua, lagu-lagunya kan diputerin semua bang tadi malam ya.
4: Iya. Iya. Tiduran sebentar yang beda sebelah udahlah ada lah.
1: Ah iya tenang aja bang, kita tiap malam selalu ada kok.
4: Iya. Terima kasih ya.
1: Oke bang Amar.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu kita udah dapet ya. Untuk yang pertama lagunya Ketimun Bungkuk ini buat Mbak Ajeng sabar dulu ya, nanti kita masuk ke sesi yang ketiga. Ada tiga lagu yang bakal hadir ke ruang dengar kanti-kanti malam hari ini. Yang pertama aku puterin ya Ketimun Bungkuk ya. Terus juga nanti ada Abangku Jauh serta Kusut Masai. Terus pantengin di 99,2 FM Programa 4 Suara Budaya Nusantara.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muara Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokopasi.

0: 104 FM.
1: Ya, ganti-ganti di menit ke-28 dari formasi 22. Aku langsung terima ya. Halo, perempat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Anissa, Bang Abeng.
1: Mbak Anissa? Di mana?
2: Di Tanjung Timur, Sungai Toman.
1: Oh, di Sungai Toman. Bagus siaran kita di sana.
2: Bagus.
1: Oke, belum tidur ini?
2: Belum.
1: Biasa tidur jam berapa sih?
2: Biasanya udah tidur juga. Jadi dengeri Mas Andri. Coba-coba mas dulu.
1: Oh iya, bolehlah. Mungkin mau disamperin nih kanti-kantinya yang ada di Tanjung Timur yang lagi monitor malam hari ini. Silakan aja Mbak Anissa.
2: Anita, bukan Anissa.
1: Oh, Anita. Iya deh. Mbak Anita ya. Ya aku tuh hanya ngetes aja sih, masih udah ngantuk berat apa belum? Ternyata belum gitu kan.
2: Bang Andre, apa kabarnya?
1: Baik lah Mbak, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
1: Mm-mm.
2: Biasa di sebelah pindah ke sini pula ya.
1: Ya biar enggak bosen gitu kan. Kalau di Pro 1 kan ya puter-puter lah kita di sini aja.
2: Iyalah, sama aja ya Bang.
1: Iya dong.
2: Iyalah, lagunya dulu Abang.
1: Lagunya apa nih Mbak?
2: Lagunya lagu biasa saya request lah kalau di Jemmy Berdin.
1: Apa tuh?
2: Ayun Takting.
1: Hah?
2: Ayun Takting.
1: Ayun?
2: Ayun Takting. Ada nggak?
1: Sebentar, Ayun-Ayun yang ada. Oh, Ayun Ambing ya? Oh, Ayun Pan. Ayun Panting. Oh iya, aku baru denger juga nih lagunya.
2: Enak tuh denger lagunya, Bang. Seneng denger lagunya.
1: Oh, lagu lama ya? Lagu lama apa lagu baru nih?
2: Lagu, pokoknya sering lah diputer di situ.
1: Okay.
2: Bilang lagu lama tapi juga sering diputer kan.
1: Ayun Panting. Oke deh, lagunya buat siapa nih Mbak Anita?
2: Ya, buat dulu buat Mas Bang Andri dulu ya.
1: Iya.
2: Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Ntar pulangnya hati-hati di jalan.
1: Langsung pulang gitu ya?
2: Iya, langsung pulang.
1: Jangan kemana-mana.
2: Mau mampir kemana?
1: Malam-malam nggak ada lagi yang bisa terima tamu.
2: Enggak tahu lah, pengen mampir beli apa gitu.
1: Paling mah beli ayam geprek lah kalau malam gini. Iya.
2: Iya, enak juga tuh.
1: Enak sih. Terus?
2: Iya deh, pokoknya sehat selalu lah buat Bang Andre ya.
1: Iya, makasih.
2: Terus tadi buatnya Bang Amar juga ya. Selamat malam.
1: Iya.
2: Terus buatnya Bang Kadir CS. Terus buatnya apa lagi, Peru.
1: Iya.
2: Buatnya Bang Ronglan.
1: Iya, kenapa ketawa? Pokoknya kalau ada yang buat aku gitu ya, pesannya itu tadi, pulangnya langsung pulang gitu aja. Jangan mampir-mampir. Emangnya aku bandel apa gimana sih?
2: Tadi ngingetin doang.
1: Iya, tadi Mbak Peru gitu juga, pulangnya langsung pulang. Jangan mampir-mampir katanya.
2: Tuh. Ya deh, pokoknya tujuannya udah pulang-pulang gitu kan.
1: Iya. Terus?
2: Kata lagi. Terus buatnya lagi siapa ya? Bang Hamzah Yusuf tadi juga ya.
1: Iya, betul.
2: Di Sila, terus buatnya Bang Alimin sama Bunda Nadia juga. Terus buatnya Bang Adi Cakrawinata.
1: Iya.
2: Tapa ayang beknya dikah ya di Ternate kan ya.
1: Iya.
2: Semoga apa namanya tetap harmonis lah pokoknya ya.
1: Iya.
2: Kalau dia udah masuk itu pokoknya bikin orang baper lah pokoknya.
1: Oh, ada yang cemburu juga kayaknya ya.
2: Enggak lah, pokoknya bahagia aja dengernya gitu.
1: Yakin tuh beneran bahagia?
2: Entah.
1: Iya deh.
2: Kan dia yang ngerasain, Bang.
1: Oh iya, iya, iya, oke.
2: Okay. Pokoknya kita doain aja lah, mudah-mudahan kan.
1: Iya, iya.
2: Apa namanya itu, cepat bersatu. Amin. Gitu kan. Soalnya kan dikanya jauh.
1: Iya, kok bisa ya hubungan jarak jauh? Aku bingung juga ya, kok ada orang bisa bertahan hubungan jarak jauh? Ah, itu jadi pertanyaan juga gitu loh.
2: Itu dijempolin lah.
1: Apalagi kalau cewek itu kan sebenarnya nggak bisa jauh dari pasangan ya kan? Iya, aduh, udah deh, lanjut buat siapa lagi lah.
2: Iyalah, pokoknya buat semuanya aja lah, Bang Andri ya.
1: Iya.
2: Ya deh, lagunya ada kan Bang Andri?
1: Lagunya ada, Ayun Panting.
2: Ya, ditunggu lagunya ya Bang Andri.
1: Siap Mbak Anita, makasih ya.
2: Ingat, tadi pesannya hati-hati di jalan, pulangnya jangan mampir-mampir.
1: Langsung pulang ya. Oke. Terima kasih.
2: Yaudah, makasih waktunya Bang Andri ya.
1: Iya, sama-sama Mbak Anita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita ya di mana tadi, Tanjung Timur ya? Oh iya. Next berikutnya ada siapa nih? Halo.
0: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Alimin.
0: Iya, apa kabar Bang Undey?
1: Baik. Bagaimana kademangan malam hari ini?
0: Ya, panas haredang.
1: Haredang ya, panas ya. Iya. Oke. Kulkasnya dibuka aja, biar aroma dinginnya bisa bisa kebagian gitu, Bang.
0: Sudah dibuka ini.
1: Oh iya, mantap. Untuk mengurangi rasa haredang malam ini, lagu apa kita kira, Bang ya?
0: Lagunya Bujang Talaja.
1: Bujang Talaja?
0: Iya.
1: Wah, happy banget nih Bujang malam hari ini ya.
0: Iya.
1: Bujang Talaja. Oke.
0: Salam dikit ya.
1: Boleh Bang, silakan Bang Alimin.
0: Bang Andir ya, selamat malam. Semoga sehat selalu ya. Di sana. Nah, dia pertama ini yang lagi istirahat juga ya, Stiku ya, semoga sehat selalu. Tadi ada Anita ya.
1: Iya.
0: Terima kasih senggolannya. Ada Rudi Ramlan, kan Armi juga. Juga buat Bang Andi Mengijal.
1: Iya.
0: Alvero.
1: Oke.
0: Okay. Stiku juga ada Wasifah Emen ya. Semoga sehat selalu Wasifah Emen ya.
1: Siap.
0: Juga ada Kak Butik, Anjeng juga, Kak Hamzah Yusuf. Kismat juga ya. Itu hati buat tadi ya, semoga lekas sembuh ya.
1: Amin.
0: Sakit ya. Nah, buat semuanya ya.
1: Iya.
0: Satu kompak, salam sehat. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Alimin Kademangan, silakan kembali.

0: Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Bung Andre.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Alhamdulillah, pintunya udah dibuka ya, baru bisa masuk nih.
0: Iya dong, ini pokoknya nih kurang lebih 30
1: di loket.
0: Iya, pokoknya 30 menit ke depan ini aku bakal buka telepon terus. Nanti lagu-lagunya baru diputerin jam 11 ya Bun. Hah?
1: Ya, yang penting yang kudu saja, terus aja usahanya.
0: Oh, iya, oke deh. Bunda ya, sehat ya?
1: Bunda sehat.
0: Sehat lah, Bun.
1: Alhamdulillah sehat ya. Tenang dengarnya, biar bisa terhibur kita di sini ya.
0: Iya, Bunda.
1: Bunda minta lagu dulu, minta angin lalu.
0: Angin lalu?
1: Ya, sudah malam. Kalau-kalau deh, udah ini bisa dingin.
0: Lagunya siapa tuh, Bunda?
1: Itu nggak tahu siapa yang nyanyinya.
0: Radinal ya?
1: Iya, nggak kenal penyanyi besar itu kurang itu Bunda.
0: Oke deh, ini lagunya Radinal.
1: Ya.
0: Ya, silakan buat siapa?
1: Sudah malam mengingat waktunya kita terbatas. Sehat selalu aja semuanya ya, fans kompak.
0: Yuk.
1: Kompak selalu. Bunda Sandro lagunya ada kan?
0: Ada, siap.
1: Ditunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ganti-ganti masih aku buka di line telepon 08 11 670 79920 ya, untuk diapresiasi budaya kita untuk lagu-lagu Jambi jam malam hari ini. Halo, perempat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra RTM Sengeti ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke, bagaimana suasananya di Sengeti?
2: Alhamdulillah, panas-panas manja.
0: Panas-panas manja, pasti lagi gak pakai baju nih.
2: Ini lagi di tempat pembaringin Bang, di kamar.
0: Wah, udah ngantuk belum?
2: Tinggal lagi 5 watt.
0: Oh, tinggal 5 watt ya, cocoknya lagu apa ya?
2: Tapi kalau dengan suara Bang Andre itu jadi gak ngantuk.
0: Aduh, kamu untung laki-laki ya, kalau perempuan udah aku ungkapin rasa cinta nih. Oke, lagunya apa, Bang Putra?
2: Gunung Mas Urai aja lah.
0: Hah?
2: Gunung Mas Urai.
0: Gunung Mas Urai?
2: Iya.
0: Gunung Mas Urai, sebentar. Ya, lagunya buat siapa?
2: Ya, lagu itu mengingatkan kepada Kak Butet.
0: Oh.
2: Mudah-mudahan Kak Butet cepat. Dari sakitnya terus
0: ya.
2: Maksudnya siapa yang baru sakit itu Mbak Wati. Mudah-mudahan tetap sehat sama ayah emernya. Terus buatnya Kak Pero, Kak Ajek.
0: Iya.
2: Yang tadi itu siapa?
0: Yang mana?
2: Yang di Sungai Toman.
0: Sungai Toman yang siapa tadi ya? Aku lupa juga ya. Oh bukan, Mbak Anita di ini katanya di mana, Tanjab Timur ya tadi? Iya, Tanjab Timur ya.
2: Sungai Toman.
0: Oh, Sungai Toman, oke.
2: Dalam kala aja.
0: Iya.
2: Terus buatnya semua ten perempat ya, tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Yang lagi sedang terdapat salam dari LTM.
0: Iya, oke.
2: Buatnya Bang Kenan. Semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Terus kalau pulang nanti ada tinggal ya.
0: Iya, langsung
2: jaga
0: pulang.
2: Mata, jaga hati.
0: Iya, langsung pulang ke rumah ya.
2: Oh, waduh, jangan. Ya Bang, makasih Bang ya.
0: Oke deh, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya ya hati-hati di jalan, pulang ke rumah, langsung pulang. Itu sebenarnya pesan bukan buat aku aja, buat para laki-laki ya. Wow, berikutnya ada nomor pribadi nih. Siapa dia? Kita terima aja. Halo, perempat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa nih nomor pribadi?
3: Dengan Mbak Ajeng, Mas.
0: Ajeng.
3: Iya, Mas.
0: Di mana?
3: Ya?
0: Di mana kamu?
3: Latimu.
0: Aduh, jangan panggil aku Mas dong, aku ini orang Medan sebenarnya, jangan panggil Mas dong, Lai.
3: Oh, jadi,
0: Lai.
3: Jadi, kata ya?
0: Lai. Ya, Lai, panggil aku. Mbak Ajeng, kamu di mana sih Mbak Ajeng?
3: Ah?
0: Di mana posisinya?
3: Gimana ya, kasih tahu nggak ya?
0: Ya kasih tahu dong, aku kan biar tahu nih, aku mau kirim nuklir ya, rencananya.
3: Kalau sampai rumahku 4 jam setengah.
0: 4 jam setengah, iya kasih tahu aja, aku mau kirim nuklir ini.
3: Di lilin, Mas.
0: Di mana?
3: Di lilin, Mas.
0: Sungai Rengas?
3: Lai.
0: Hah?
3: Lai.
0: Di mana?
3: Di lilin, Lai.
0: Oh, Sungai Lilin. Berarti sudah mau dekat Palembang sana ya?
3: Bayung, dekat Bayung.
0: Dekat Bayung, betul. Bagus ya siarannya di sana ya?
3: Banget.
0: Waduh, makasih banyak. Alhamdulillah. Jadi, Mbak Ajeng, mau lagunya dulu atau mau salam-salamnya dulu nih?
3: Salam aja.
0: Apa?
3: Lima purut ada nggak?
0: Apa?
3: Lima purut.
0: Jeruk purut.
3: Limau.
0: Limau purut. Iya, itu sih jeruk purut artinya kan?
3: Iyalah, pokoknya ada tonggal.
0: Iya. Ada lah, Lai. Tenang aja. Mau lagu apa aja ada kita punya di sini. Ada lah. Ah, buat siapa lagunya?
3: Lagunya buat tadi yang udah ngirim
0: nuklir.
3: Itu ya.
0: Iya.
3: Ya. Turun semuanya aja asal kejut ya.
0: Iya.
3: Kata Kak Sinta tadi sambil telepon lagunya itu salah katanya.
0: Ya mana yang salah?
3: Kak Sinta bilang sama Mas Andre kata.
0: Lagu yang mana?
3: Ya.
0: Kasih tak sampai tadi bukan?
3: Nah, udah kalau bisa janji kebulan aja ntar terakhir nggak apa-apa katanya.
0: Janji kebulan?
3: Iya.
0: Oh iya, ngomong aja mau request lagu. Sebenarnya bener lagunya tadi tuh mau minta lagu lagi, bilang gitu aja.
3: Iya lah, mau nabuh gitu.
0: Iya.
3: Terima kasih ya.
0: Iya oke.
3: Ntar pulang hati-hati.
0: Iya, langsung pulang.
3: Ya, jangan kasih hati-hati ya.
0: Iya. Yeah.
3: Terus? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah itu aja.
3: Udah.
0: Ya udah deh, tungguin lagunya ya.
3: Iya.
0: Makasih. Mbak Ajeng ya di Sungai Lilin. Oke, berikutnya ini ya. Mbak Vero ngapain lagi nelpon, udah masuk tadi. Buat yang lain silahkan kembali ya di 08 11 67 07 99 20. Ini teman lama masuk nih. Halo Kak Butet.
4: 3 atau 5 untuk menerima panggilan. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada.
0: Kenapa sih Kak Butet? Isi pulsa dulu dong. Kalau enggak tuh telepon di WhatsApp-nya aja di 08 11 67 07 99 20.

Ya, tadi beberapa kanti-kanti juga mengucapkan buat yang sedang sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh, diberikan kesehatan yang panjang, kemurahan rezeki, seperti itu ya. Dan kanti-kanti kita simak dulu ya, ini ada beberapa lagu yang udah di request sama kanti-kanti ya. Yang pertama aku puterin dulu deh, Ayun Panting.

Rantau Embacang merupakan salah satu dusun yang memiliki wilayah yang cukup luas di Kecamatan Tanah Sepenggal dan juga merupakan dusun tertua di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sangat menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat. Peran alim ulama dan cerdik pandai sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam kegiatan kelahiran, kematian, ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Masyarakat Rantau Embacang mempunyai tradisi unik pada perayaan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, ataupun pada acara khataman Al-Quran, yakni dengan membawa nasi beng atau nasi dalam nampan beserta lauk pauknya. Dan berbeda dengan daerah lainnya yang juga menyelenggarakan acara yang sama, panjat pinang, pacu karung, dan lain sebagainya. Acara ini dilakukan pada acara 17 Agustusan. Di Dusun Rantau Embacang, kegiatan semacam ini justru dilakukan pada perayaan Idul Fitri. Masyarakat Dusun Rantau Embacang sebagian besar berprofesi sebagai petani karet. Oleh karena itulah, getah karet adalah komoditas utama yang dihasilkan. Selain itu, harga karet juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat Dusun Rantau Embacang.

budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam Kutai.

Ada satu keunikan tersendiri di tengah masyarakat Desa Jati Belarik di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Yakni mereka mempunyai cara tersendiri dalam melewati musim kemarau dengan beramai-ramai turun ke Sungai Batanghari yang sedang surut yang dikenal dengan nama Ngubai. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jati Belarik dalam tradisi Ngubai hanyalah menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan pancing atau jaring dalam menangkap ikan selama Ngubai berlangsung. Mereka hanya menggunakan daun pisang kering yang dijahit dengan tali yang kemudian dibentangkan dari ke ujung sungai. Bentangan daun pisang ini kemudian dibenamkan dalam air dan diseret atau ditarik bersama-sama masyarakat hingga ke tepi. Sebagian masyarakat di tengah sungai memegang tali sambil mendorong daun pisang ke tepi dan mereka tidak menggunakan bahan obat apapun dalam kegiatan ini.

Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Hari Hak Asasi Manusia dirayakan masyarakat internasional setiap tanggal 10 Desember. Peringatan ini untuk mengenang hari adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Dokumen ini terdiri dari bagian pembukaan dan 30 pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Oleh OHCHR, peringatan ini secara resmi dimulai pada tahun 1950 setelah Majelis Umum meloloskan Resolusi 423 dan mengundang seluruh negara dan organisasi yang tertarik untuk mengadopsi 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Ketika Majelis Umum mengadopsi deklarasi ini, maka deklarasi ini dinyatakan sebagai standar umum untuk percepatan bagi semua bangsa, di mana setiap individu harus berjuang memperoleh pengakuan dan ketaatan yang universal dan efektif. Meskipun deklarasi ini tidak mengikat, dokumen ini mengilhami lebih dari 60 instrumen hak asasi manusia membentuk standar hak asasi internasional. Dokumen ini menekankan relevansi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan hingga kini, dokumen deklarasi hak asasi manusia telah diterjemahkan lebih dari 500 bahasa.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkong. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkong tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Kamis di 4 Juni 2026. Kanti-Kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Dari kitab Uyunul Akbar, jilid 1, halaman 40.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Training of Trainers Green Tourism MSMES 2026 bagi pelaku usaha pariwisata berbasis masyarakat guna mendorong lahirnya fasilitator-fasilitator praktek pariwisata berkelanjutan. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini M. Pahang. Martini mengatakan bahwa program Green Tourism MSMES dirancang untuk melahirkan fasilitator lokal pendukung peningkatan penerapan praktek pariwisata berkelanjutan di destinasi-destinasi wisata. Di mana program Green Tourism MSMES pada tahun 2025 ini dilaksanakan di Yogyakarta, di tahun 2025 dilaksanakan di Yogyakarta dan telah menjangkau lebih dari 973 pelaku usaha pariwisata. Pada tahun kedua pelaksanaannya, kegiatan pelatihan dalam program ini dilaksanakan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 18 hingga 24 Mei 2026 lalu. Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kementerian Pariwisata Ika Kusuma Permanasari menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyiapkan peserta melakukan pendampingan langsung pada masyarakat dan pelaku usaha di lapangan. Training of Trainer Green Tourism MSMES 2026 diikuti oleh 15 peserta terpilih dari destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata regeneratif. Para peserta dipilih berdasarkan penilaian yang mencakup pengalaman fasilitas, rekam jejak pendampingan, keterlibatan dalam pengembangan pariwisata daerah, serta komitmen untuk mereplikasikan pelatihan di wilayahnya masing-masing. Selain meningkatkan kapasitas individu, kegiatan ini juga menghadirkan ruang kolaborasi bagi para fasilitator dari berbagai destinasi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan juga praktek terbaik dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Kegiatan itu merupakan bagian dari wujud komitmen Kementerian Pariwisata dalam mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekosistem usaha lokal di destinasi wisata. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti, alhamdulillah wa syukurillah ya. Kembali kita bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini Kamis di 4 Juni 2026. Dan seperti biasa, kita akan hadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di Halo Jambi sampai ke jam 9 pagi ya. Dan tidak hanya lagu-lagu daerah, ada juga beberapa lagu pop yang akan hadir dan juga berbagai informasi. Saya tidak sendiri Ganti-ganti, saya ditemani bersama rekan teknik ada Bang Arif ya di Perempat RRI Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanti-kanti, selamat pagi untuk kanti-kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi edisi hari ini. Kanti-kanti ya. Iya, di 18 menit tentunya dari jam 6 pagi. Saya yakin semuanya sudah mempersiapkan diri ya. Terus anak-anak juga yang mungkin hari ini masih ada ujian ya, ujian kenaikan kelas. Kanti-kanti, mudah-mudahan semalam sudah belajar ya, paling tidak lanjutan gitu. Kalau belajar kan tentunya sudah terus belajar selama ini gitu ya. Jadi hari ini kalaupun masih ada ujian, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab ya kanti-kanti ya, sehingga bisa menambah nilainya nanti pas di rapor ya. Jadi semangat pagi buat anak-anak kita yang lagi menghadapi ujian kenaikan kelas.

Ya, ganti-ganti di satu informasi. Kita awali kebersamaan kita di Jambi, di Halo Jambi, ganti-ganti ya edisi hari ini, di mana Wali Kota Jambi Maulana menginstruksikan seluruh camat dan juga lurah untuk merespon cepat keluhan yang disampaikan warga sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsif. Ya, dan hal ini pun disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat menghadiri rapat koordinasi atau rakor camat dan lurah se-Kota Jambi di Aula Geraha Siginjai, kantor Wali Kota Jambi Kota Baru, hari Rabu kemarin, ganti-ganti ya, di mana kegiatan ini diikuti seluruh camat dan juga lurah sebagai langkah memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Wali Kota Maulana juga menekankan keberhasilan program pemerintah dan pencapaian visi misi daerah sangat bergantung pada peran camat dan juga lurah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dan saat ini pihaknya tengah menyiapkan regulasi berupa keputusan Wali Kota terkait pendelegasian kewenangan dan juga kewajiban kepada camat dan lurah untuk memperkuat peran aparatur kewilayahan. Ya, ganti-ganti di mana kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah, mulai dari pelayanan publik, keamanan dan juga ketertiban masyarakat hingga pengelolaan persampahan. Di mana Maulana juga menegaskan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM harus terus diperluas karena program tersebut telah berjalan di 94 wilayah saat ini dan ditargetkan mencakup seluruh wilayah Kota Jambi pada akhir tahun 2026. Dan beliau juga turut mengapresiasi dukungan camat, lurah dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mm-hmm.

Yeah, what the dear? Hey, yeah, what the dear?

0: Iya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, lagu-lagu penyemangat kita, penyemangat ya di pagi hari ini, ganti-ganti ya, yang mungkin ganti-ganti sudah siap nih untuk segala aktivitas, ujian, bekerja ataupun kegiatan lainnya nih, ganti-ganti ya di pagi hari ini sudah rapi, terus juga lagi nunggu sarapan pagi mungkin ya, mungkin kalau di rumah nggak sempat gitu ya, mungkin dibekelin sambil di jalan bisa sarapan, ganti-ganti. Iya, apalagi anak-anak yang akan menghadapi ujian ya, harus mereka harus benar-benar siap untuk menghadapi ujian pelajarannya di sekolah hari ini ya. Mereka harus kenyang, ganti-ganti, jadi mereka bisa lebih fokus dalam menjawab pertanyaan ya. Akhirnya semangat buat anak-anak kita yang akan menghadapi saat ini sedang menghadapi ujian kenaikan kelas ya. Iya, dan tentunya masih banyak informasi kami hadirkan ganti-ganti untuk kebersamaan kita di edisi Halo Jambi di 4 Juni 2026. Iya, di mana Dinas Perdagangan Koperasi dan UM dan UKM atau Disdakop UKM Kabupaten Batanghari ganti-ganti memastikan ketersediaan bahan pokok di Pasar Keramat Tinggi tetap aman setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Iya, di mana Kepala Bidang Perdagangan Disdakop UKM Batanghari Edi Sabara mengatakan bahwa hingga awal Juni 2026 stok berbagai kebutuhan pokok masih mencukupi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Di mana pasokan pokok saat ini yang terus masuk dari daerah pemasok membuat ketersediaan barang di pasar tetap terjaga. Namun dalam hal ini, Edi juga menjelaskan ganti-ganti sejumlah komoditas bahkan mengalami penurunan harga seperti cabai merah yang turun dari Rp55.000 per kilo menjadi Rp45.000 per kilo dan bahkan hingga Rp40.000 per kilogramnya ganti-ganti ya. Sementara cabai rawit hijau juga turun dari Rp55.000 per kilo menjadi Rp50.000 bahkan hingga Rp45.000 per kilonya. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih juga terpantau stabil ganti-ganti ya. Sedangkan untuk harga ayam juga turun menjadi Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp37.000 per kilogram. Ya deh, pokoknya dengan kondisi stok yang cukup dan distribusi yang lancar, Disdakop UKM Batanghari optimistis seluruh kebutuhan pasca Idul Adha dapat terpenuhi tanpa gejolak harga yang signifikan. Iya, alhamdulillah ganti-ganti ya, harga cabai di Jambi masih sekitaran 55 ribuan gitu ya. Di daerah lain bahkan menjelang Idul Adha, bahkan sudah 2 hari Idul Adha, itu cabainya 150 ganti-ganti per kilogramnya, luar biasa ya. Iya, tapi ya dimaklumin saja ganti-ganti mungkin permintaan banyak, tapi stoknya tidak cukup gitu ya, sehingga harganya ya naik gitu ya. Tapi alhamdulillah kita di Kota Jambi dan Provinsi Jambi cabenya masih terjangkau ganti-ganti ya, walaupun pernah mungkin tembus sampai 100.000. Iya deh, tapi kalau bisa sih makannya jangan yang pedas-pedas sekali ganti-ganti ya, karena ini menyangkut juga untuk kesehatan. Ya kasihan nih nanti pencernaannya nih, kalau seandainya kita makan yang pedas-pedas terus ganti-ganti ya, takutnya bermasalah juga di pencernaannya. Oke deh, semangat pagi buat semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini.
1: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian. Tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Now, maybe a way through for Germany. It's 4-3 momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle sights! Found its way through! The magic in the air.
4: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
5: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
4: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
5: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup gak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?